0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari penanya kita, yakni Redi di Kalimantan Timur, Ustaz, izin bertanya untuk jenazah yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, Ustaz, apakah tetap disolatkan? Tafadol, Ustaz.
1: Ya, para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, meninggalkan sholat ini dosa besar yang bahkan para ulama sepakat lebih besar dari dosa perzinaan. Padahal kita tahu betapa besarnya dosa perzinaan. Ini lebih besar daripada dosa pembunuhan. Dan kita tahu betapa besarnya dosa pembunuhan. Ini lebih besar daripada dosa pencurian. Dan kita tahu betapa besarnya dosa pencurian. Makanya para ulama sampai berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat itu apakah masih dalam keadaan Islam? Islamnya masih terjaga? Ataukah Islamnya sudah rusak? Ataukah dia sudah keluar dari Islam? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Saking besarnya dosa meninggalkan sholat. Apabila yang ditanyakan tadi, dia tidak pernah sholat sama sekali, ya, dia tidak pernah sholat sama sekali, maka masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islamnya karena tidak pernah sholat sama sekali. Ada yang mengatakan kita kembalikan ke keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwa sholat itu masih wajib dan dia hanya malas saja, maka dia tetap dianggap sebagai seorang muslim. Dia tetap dianggap sebagai seorang muslim dan dia melakukan dosa yang sangat besar sekali. Kalau dia menganggap bahwa sholatnya tidak wajib, makanya dia tinggalkan selama hidupnya, maka dia telah keluar dari Islamnya karena menyelisihi ijma' para ulama yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin dengan sangat jelas. Ya, dia menyelisihi al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Sholat itu diketahui oleh seluruh kaum muslimin, dia diwajibkan kepada kaum muslimin. Kalau dia mengingkari yang seperti itu, maka dia keluar dari Islamnya. Wallahu ta'ala alam, ana melihat ya, lebih hati-hati disolati. Lebih hati-hati disolati, selama kita tidak tahu ya, bahwa orang tersebut meyakini bahwa sholatnya tidak wajib lagi. Kalau dia, kita ketahui meyakini seperti itu sudah ya, dia keluar dari Islam. Tapi kalau kita belum tahu ya, maka orang seperti ini ana melihat lebih selamatnya disolati karena ya dia mengaku sebagai seorang muslim ya, namun dia punya kesalahan yang besar di situ. Dan ana melihat ya, pemuka-pemuka agama ya, seorang ustadz, seorang ulama, sebaiknya tidak menyolati orang yang seperti ini. Untuk memberikan warning. Untuk memberikan efek jera kepada kaum muslimin yang lainnya. Bahwa orang yang seperti ini harusnya dijauhi. Harusnya tidak ditiru. Ini ana sarankan kepada siapa? Kepada pemuka-pemuka agama. Seorang ustadz, seorang ulama, seorang yang ditokohkan. Jangan menyolati orang yang seperti ini. Agar masyarakat itu jera. Agar masyarakat tidak mencontoh orang yang seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musafa Ad-Darini Hafizallahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda semua pemirsa Roja TV dan mendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang, khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizallahu Ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن.
3: راديو رجا
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: الكلمة الطيبة.
7: ألم تر

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan pula pejabat. Dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik

0: bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin? Sekali lagi, Abu Bakar yang mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari studio studio Roja TV. Nah, ikhwati islam wa'alaikumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja, menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
1: Saksikanlah

0: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan rutin kajian kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Alhamdulillah Ustadz Ali Nur sudah bersama kita di kesempatan ini yang insya Allah akan menyampaikan materi dari kitab yang akan disampaikan. Dan setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Falatafadol Mashkur Ustadz. Nah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dholala wa kulla dholalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan adanya tasbih dan takbir penduduk surga ketika mereka sudah berada di surga. Namun sudah kita beri catatan bahwasanya takbir dan tasbih itu bukanlah sebuah beban ataupun taklif beban terhadap penduduk surga. Ya, sebagaimana kita di dunia zikir, takbir, tahlil, tasbih itu merupakan suatu, ada hukumnya di mana ada yang sifatnya sunnah dianjurkan, yang kita tahu kalau dia disunnahkan itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak mengapa, artinya dia memiliki hukum taklifnya. Namun di surga, ketika penduduk surga bertakbir dan bertasbih, dia tidak ada hukumnya. Jadi mereka bertakbir dan bertasbih ini apa, menikmati, ya menikmati sebagaimana seorang bernafas, maka nafasnya penduduk surga, nafasnya penduduk penghuni surga itu adalah takbir dan tasbih, dan mereka menikmati takbir dan tasbih tersebut. Tapi ikhwah azanallahu wa iyyakum, sebagai penduduk surga tentunya mereka sedang mencicipi, sedang merasakan nikmat yang sangat luar biasa yang mereka dapati semasa di surga, ya ketika mereka sudah di surga. Namun ada hal yang lebih daripada nikmat surga tersebut yang sudah tersedia dalam surga tersebut. Tapi mari kita baca, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulun, mereka pun mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik. Labbaika rabbana wa sa'daik dalam bahasa Arab, ikhwah, kalau kalimat labbaik ini artinya saya penuhi panggilanmu. Ya, saya penuhi panggilanmu. Labbaika rabbana, kami saya penuhi panggilanmu wahai Tuhan kami. Atau ya Allah, saya penuhi himbauanmu, panggilanmu ya Allah. Wasa'daik, wasa'daik itu artinya dan aku sangat berbahagia dengan mentaatimu. Itu makna daripada labbaik Allahumma wasa'daik atau labbaik Rabbana wasa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Tuhanku dengan mentaatimu, dan aku penuhi panggilanmu ya Allah ya Tuhanku dengan rasa gembira, dengan perasaan gembira memenuhi dan mentaati panggilanmu tersebut. Itulah makna daripada labbaika rabbana wa sa'daik. Kita sedikit ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Penduduk surga pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan semua kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Fayaqulu, lantas Allah pun berbicara, hal raditum, apakah kalian sudah ridho dengan nikmat yang telah kuberikan di surga? Ya, atau bahasa kitanya, apakah kalian sudah puas dengan nikmat-nikmat tersebut atau masih ada yang kurang? Itulah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Fayaqulun, mereka pun berkata, menjawab, wa ma lana la nardha ya rab. Bagaimana mungkin kami tidak ridha? Bagaimana mungkin kami tidak puas ya rab? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami, engkau telah menganugerahkan kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelumnya. Fayaqulu, ala u'tikum afdalu min dhalik. Maukah kalian aku berikan lebih dibandingkan apa yang sedang kalian nikmati sekarang? Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sebagaimana konsep daripada surga yang sering kita ulang-ulang, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah di surga itu, nikmat surga dan isi surga itu, semua halnya yang ada di surga tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik dalam hati. Apa yang sudah kita pelajari dan yang kita bacakan, ikhwah, dari mulai bidadari surga, sungainya surga, pohon surga, emas, pintan, perak, kemudian istana-istana surga. Apa yang kita bayangkan dalam ketik, apa yang terbetik dalam hati kita ketika kita membaca hadis, ketahuilah, enggak begitu surga. Surga itu jauh dari ekspektasi kita. Jauh dari apa yang kita bayangkan. Karena walam yakh, dan tidak akan apa namanya, tidak terbetik dalam hati. Selama masih terbetik dalam hati, ketahuilah surga tidak seperti itu. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, bagaimana, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku siapkan untuk surga, di dalam surga, nikmat yang telah kalian rasakan, bagaimana sudah puas? Penduduk surga mengatakan, bagaimana mungkin gak puas ya Allah, kami ridho dengan apa yang kami dapati sekarang. Engkau telah memberikan kami yang sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun sebelum itu. Kemudian Allah bertanya lagi, mau gak aku berikan yang lebih daripada itu? Apakah kalian mau ku berikan yang lebih daripada itu? Lebih nikmat dibandingkan apa yang sedang kalian rasakan sekarang? Kemudian fayaqulun, penduduk surga pun menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya Rabb, Wa ayyu syai'in afdal min dzalik? Mereka pun dengan merasa terheran, apa ada nikmat yang lebih afdol dari apa yang sedang kami rasakan sekarang? Karena mereka rasakan ini saja sudah sangat luar biasa, ikhwan. Ya. Apa yang Allah siapkan itu saja sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata ada satu hal yang lebih nikmat dibandingkan apa yang mereka nikmati. Makanya mereka ketika Allah tawarkan, mau enggak aku berikan yang lebih afdol daripada apa yang sedang kalian nikmati? Spontan mereka katakan, apa ada yang lebih afdol dibandingkan apa yang sedang kami nikmati? Fayaqulu uhilla laku uhilla alaikum ridwani. Kata Allah, aku sudah ridhoi kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan pernah marah kepada kalian selamanya. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak lagi ada yang namanya marahnya Allah, tidak ada lagi yang namanya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh penduduk surga, itu semua sudah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi aturan wajib, tidak ada lagi aturan sunnah. Apa saja yang mereka inginkan, Allah akan siapkan, Allah akan berikan. Wa fiha ma tashtahil anfus, di surga terserah mau minta apa saja, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semuanya sudah dapat ridho dari Allah. Tidak ada lagi yang, tidak lagi sejak saat itu Allah tidak akan pernah marah lagi kepada penduduk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahib, wa a'zamun na'im, nikmat yang paling besar, yang paling nikmat dibandingkan yang dirasakan oleh, yang sedang dirasakan oleh penduduk surga adalah an-nazaru ila wajhillahil karim fi jannatin na'im, yaitu melihat ke wajah Allah yang mulia di surga yang penuh nikmat. Yaqulu Ibnu al-Athir, berkata Ibnu al-Athir, ru'yatullahi hiya al-ghayatul qaswa fi na'imil akhirah, bahwasanya melihat Allah merupakan puncak kenikmatan akhirat. Surga sebuah kenikmatan yang tiada tara. Seperti yang kita katakan tadi, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, dan tak pernah terbetik dalam hati. Namun ternyata di atas itu ada nikmat yang lain, yang lebih nikmat daripada nikmat surga tersebut. Apa itu ikhwah? Dia adalah melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda ridho Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga, dan tidak akan pernah lagi Allah marah kepada mereka. Berakhir sudah kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini Ibnu Athir mengatakan melihat wajah Allah merupakan puncak kenikmatan akhirat, puncak kenikmatan surga. Wad darajatul ula ulia min atayallahu al-fakhirah, dan merupakan derajat yang paling mewah, yang paling mulia, pemberian Allah yang paling mahal, yang paling mewah. Ballaghana Allahu minha ma narju, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita apa yang kita harapkan. Waqad sarraha al-haqqu tabaraka wa ta'ala bi ru'yatil 'ibadi li rabbihim fi jannatin na'im. Masalah ini ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya para hamba akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surganya, surganya jannatun na'im. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam soal kiamah, wujuhun yawma idhin nadhirah, wajah-wajah yang pada waktu itu nadhirah, berseri-seri. Mengapa ikhwah? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka sedang melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb mereka, melihat Rabb mereka. penduduk surga, ketika mereka menikmati surga, wajah mereka sudah berseri-seri. Namun ketika mereka melihat ke wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berseri-serilah wajah mereka, semakin berbahagialah mereka, karena mereka dapat nikmat melebihi nikmat yang sedang mereka lakukan, yang mendapatkan yaitu melihat wajah Allah yang merupakan pertanda ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Wal kuffar wal musyrikun yuhramuna min hadzal na'imil 'adzim. Adapun orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan nikmat yang sangat mulia ini. Wa takrimatul bahir, dan kemuliaan ini. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ketahuilah bahwasanya mereka pada hari itu terhijab dari Tuhan mereka. Terhijab ini artinya ikhwah, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merupakan kebalikan dari orang-orang mukmin, kebalikan daripada penduduk surga. Penduduk surga melihat Allah itu sebuah nikmatan, dan penduduk neraka tak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan salah satu azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Waqad rawa Muslimun fi sahihi wa Tirmidzi fi sunanihi, bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya, an Suhaib Ar-Rumi, dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum, ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, lantas Allah berkata, apakah kalian mau tambahan? Artinya mereka sudah menikmati ini, menikmati surga, ya. Di saat mereka sedang asyik menikmati surga, Allah bertanya, mau enggak tambah yang lain? Itu ikhwah. Apa jawab mereka? Alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Watunjina minan nar, dan engkau telah selamatkan dari api neraka. Ikhwah, tiga nikmat yang disebutkan oleh penduduk surga pada waktu itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya dan bertanya, mau enggak yang lebih lagi daripada nikmat ini. Mereka sebagaimana yang telah kita baca di sebelumnya, mereka sudah merasa puas, ikhwah, dengan nikmat surga tersebut. Mereka sudah merasa bahwasanya nikmat ini tanpa ada kurang sedikit pun, sempurna. Mereka merasa ini nikmat sudah sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Tapi tiba-tiba Allah bertanya, mau enggak lebih daripada itu? Lantas mereka menjawab sekaligus sebagai tanda terima kasih. Ya. Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau telah memasukkan kami ke surga, dan engkau telah menyelamatkan dari api neraka. Ikhwah, selamat dari api neraka itu nikmatnya sudah luar biasa. Mungkin para pemirsa yang terus mengikuti kajian kita masih ingat tentang bagaimana penduduk surga yang terakhir masuk surga, di mana dia sudah dengan bersusah payah melewati sirat, ya, keluar dari melewati surga dengan kondisi yang sangat mengenaskan, ya, selamat dia keluar dari surga, dia melihat dari ke belakang dengan mengatakan alhamdulillahilladzi najani minki, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, dari neraka maksudnya. Ikhwah, sebelum masuk surga, penduduk-penduduk neraka yang berhasil selamat dari neraka, yang berhasil keluar dari neraka, artinya Allah memang keluarkan, selamat dari api neraka saja itu sudah nikmatnya sangat luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah memberikan kami satu nikmat yang belum kau berikan kepada siapapun sebelum kami. Padahal dia orang terakhir keluar dari neraka. Kalau orang yang pertama keluar dari api neraka, okelah ikhwah ya. Ini yang terakhir, orang sudah pergi ke surga semua, tinggal dia hanya terakhir. Ketika Allah selamatkan dia dari neraka, dia Rasulullah, ilaha illallah, nikmat sangat luar biasa. Itu nikmat masih berhasil selamat dari neraka. Belum masuk surga ini, belum masuk surga. Masih nikmat diselamatkan dari api neraka. Makanya disebutkan dalam ucapan mereka, bukankah engkau telah menyelamatkan dari api neraka? Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Mungkin juga pemirsa masih ingat, ada penduduk neraka itu ketika diselamatkan Allah dari neraka, dia lihat ada pohon tuh, ya pohon di bawahnya ada air, air yang segar. Dia ini sebelum masuk surga, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon tersebut agar aku bisa berteduh di bawah pohonnya dan minum airnya. Kata Allah, kalau aku berikan, kamu enggak minta yang lain kan? Kata laki-laki ini, ya Allah, enggak akan minta yang lain. Dah, akhirnya Allah izinkan dia untuk mendekat ke pohon tersebut, minum airnya. Kemudian Allah munculkan pohon yang lain, yang lebih rindang dan airnya lebih segar. Dilihat oleh laki-laki tadi, ya Allah, izinkanlah aku untuk ke pohon yang itu, bisa berteduh di bawahnya dan bisa minum airnya. Apa kata Allah? Ya benar Adam, wahai anak Adam, tadi kan kamu sudah janji, kalau sudah aku berikan, perkenankan permintaanmu, kamu gak minta yang lain. Ya Allah, tolonglah ya Allah, gitu bahasa kita gitu kali ya. Ya Allah, gak apa-apa ya Allah, udah di situ aja. Akhirnya Allah merahmat ikhwah, sayang dengan hamba-hambanya. Ya udah, sanalah, walaupun kamu sudah pungkir janji. Tapi ingat ya, gak minta lagi kan? Iya ya Allah, gak minta lagi. Insya Allah ya, manusia. Jadi ketika Allah izinkan ke pohon yang kedua, pindah ke pohon yang kedua, Allah munculkan lagi pohon ketiga yang lebih rindang dan yang lebih segar. Di bawahnya ada air. Tapi sudah mulai dekat dengan surga, dengan pintu surga. Ya Allah, saya kepingin pohon yang itu. Loh, tadi kan kamu sudah bilang, sudah janji kalau aku berikan izin ke pohon yang kedua, kamu gak minta lagi. Ya Allah, mohon ya Allah. Demikian akhirnya Allah perkenankan ke pohon yang ketiga. Tapi janji tetap, gak minta lagi yang lain. Enggak ya Allah. Ternyata di pohon yang ketiga itu dia lihat bagaimana penduduk surga di dalam surga dengan suasana riang gembira penduduk surga. Disitulah akhirnya dia minta kepada Allah, mohon kepada Allah dimasukkan ke surga. Jadi tahapannya sangat luar biasa ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi mulai dia keluar dari api neraka itu nikmatnya sangat luar biasa. Ketika dia diizinkan ke pohon yang pertama itu nikmatnya juga sangat luar biasa. Ketika diizinkan pohon kedua itu nikmat sangat luar biasa. Sampai akhirnya minta izin masuk surga. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau dia mengatakan alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau yang memasukkan kami ke surga dan engkau yang menyelamatkan dari api neraka. Seolah dia katakan, apa ada yang lebih daripada nikmat ini? Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Qal, lantas Rasulullah bersabda, Fayakshiful hijab. Maka hijab Allah pun tersingkap, disingkapkan. Hijabnya Allah itu cahaya. Kemudian fama utu syai'an ahabba ilaih minan nazari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Setelah disingkapkan tabirnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat melebihi nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga yang lain lewat ikhwah, kalah ya. Nikmat apa nih, buah-buahan, mau apa nih, mau bidadari, oh minggir. Udah kalah dengan menikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita nikmat-nikmat ini. Kemudian zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditambahkan, ada tambahan lafaz summa tala hadhil ayah, kemudian beliau pun membacakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, surat Yunus ayat 26, untuk orang-orang yang ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, kami akan berikan ganjaran kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya. Al-husna yang dimaksud untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik, kami berikan al-husna, yaitu kebaikan. Maksudnya kami akan berikan ganjaran mereka berupa surga. Waziyadah dan tambahannya. Ya, waziyadah dan tambahannya. Jadi ikhwah, ketika seorang masuk surga, itu masuk level, masih nikmat level 1 lah kira-kira. Waziyadah, ditambah yang berikutnya, ada tambahannya. Yang melebihi nikmat surga, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwah, azimallahu ayyakum. Wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li mu'mini fil jannati lakhimatin lakhimatun min lu'lu'atin mujawwafatin, sesungguhnya seorang mukmin di surga nanti memiliki kemah yang terbuat dari intan yang mujawwafah, intan yang apa ya, yang berongga. Kita tahu kan enggak ada intan yang berongga, intan itu kecil ya, berarti intan berongga ini adalah intan yang sangat luas, dalamnya berongga. Jadi bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Arduha wa fi riwayatin tuluha sittuna milan. Di mana intan ini lebarnya, dalam riwayat yang lain panjangnya, yaitu 60 mil. 1 mil itu hampir 1 kilo ikhwah, 1 kilometer. Berarti kita anggap sajalah 60 kilometer lah ya, atau 5 kilometer, ini berapa? 60 mil, berarti sekitar 55 kilometer, lebih kurang ya, kurang saya juga gak tahu berapa. Jangankan 55 kilometer, kita anggap saja 50 kilometer, jadi intan ini lebarnya dan lebar dan panjang dan lebarnya itu sejaraknya 50 kilometer. Kalau kita katakan 1 mil itu enggak sampai, daripada enggak sampai ke 1 kilo. Demikian ikhwah. 50 kilometer, bukan 50 meter ya. 50 kilometer. Karena situna milan, 60 hasta. Bayangkan ikhwah, sebegitu besar intan yang dalamnya berongga. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Masing-masing sudut intan ini ada keluarga, ada istri. Jadi kalau banyak sudutnya, banyak istrinya di situ. Ma yarawnal akharin. Satu istri tak melihat istri yang lain. Saking luasnya. Ya. Kalau hanya 10 meter masih terlihat ikhwah. Kita di sini 10 meter di sana masih terlihat, tapi sampai 50 km gimana melihatnya? Enggak, udah enggak terlihat lagi. Begitulah itu untuk satu orang mukmin di surga kelak. Kemudian yatufu alaihimul mukmin. Di mana si mukmin ini ya, dia nanti menggilir istri-istrinya yang tinggal dalam intan yang berongga tersebut. Ya, menggilir istri-istrinya. Seperti yang pernah kita bahas tentang istri penduduk surga, itu minimal, mungkin para pemirsa ada yang masih ingat, 2, itu minimal 2. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau minimal 2 berarti dari ujung ke ujung kan? Itu ikhwah. Ya. Tapi kalau yang punya 70 misalnya, ya digilirlah dia. Seorang mukmin, ya, seorang mukmin. Kemudian wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan dia juga memiliki, ini satu mukmin ya, tadi kemah yang berupa intan yang berongga di dalamnya, jadi bisa ditempatin, yang luasnya 50 km persegi, berarti lebarnya 50 km, panjangnya 50 km, lebarnya 50 km. Udah, itu satu yang dimiliki. Dalamnya itu ada keluarga-keluarganya. Satu keluarga yang di sini melihat keluarga yang lain. Saking jauhnya, saking lebarnya, saking luasnya. Kemudian apa lagi yang dia miliki? Dan mereka juga memiliki dua surga. Ya, dua surga. Surga yang semua isinya itu terbuat dari perak. Wajannatani, dua surga yang di dalamnya terdapat semua peralatannya. Semua yang ada di sana terbuat dari perak, jadi putih semua. Wajannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan dua surga yang terbuat dari emas, dan juga semua bejana-bejana emas, semua benda yang berada dalamnya itu emas semua. Berarti ikhwah, lima jadinya ya. Orang mukmin itu nanti di surga diberi satu kemah intan ya, yang luasnya 50 km persegi, atau ya bahasa milnya kita katakan 60 mil persegi. Dah. Kemudian dia juga memiliki dua surga yang terbuat dari perak, dan semua benda-benda dalamnya itu semua dari perak. Kemudian yang ketiga, dua surga yang terbuat dari emas, dan semua benda yang ada dalamnya itu terbuat dari emas. Berarti ada lima milik untuk satu orang mukmin. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa ridaan al-kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Dan yang memisahkan antara mereka dengan melihat Allah hanyalah selendang kibriyanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu di surga Aden. Jadi tinggal Allah singkap selendangnya, maka terlihatlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wan nadharu ila wajhillahi taala huwa minal mazid alladhi wa'ada Allahu bihil muhsinin. Melihat ke wajah Allah merupakan nikmat tambahan yang Allah janjikan untuk orang-orang berbuat baik. Dalam surah Qaf ayat 35 Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Penduduk surga akan menikmati apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan, makanan apapun, buah-buahan apapun, seperti yang sudah kita bahas, mau minum apapun, kalau dia kepingin buah, buahnya yang datang. Ranting datang, ranting pohon itu datang ke kita, bukan kita yang manjat, bukan kita juga yang jolok-jolok pakai gelah, enggaklah, dah. Set datang dia. Demikian ikhwah. Wajanal jannati dan. Dan surga itu yang nanti rantingnya datang pada kita. Demikian ikhwah. Apa saja? Durian Ustaz, durian pun kalau penduduk surga itu kepingin durian juga ada durian. Wa fihi ma tasyahil anfus. Apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga. Walaupun memang tidak ada sih disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya di surga itu ada durian, enggak ada ekor manggis atau buah matoa misalnya, kan enggak ada. Kelengkeng enggak ada, rambutan enggak ada kan ikhwan, enggak ada disebutkan. Tapi boleh enggak penduduk surga itu kepingin, kalau dia kepingin buah-buahan di dunia itu dia akan dapati? Dia akan dapati. Pokoknya apa yang dia suka. Mana tahu kan, mungkin penduduk surga itu rindu dengan apa ini? Mungkin dengan rendang, mungkin orang Minang dia kali ya. Ya Allah, saya kepingin rendang. Allah akan berikan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi ikhwah, untuk orang-orang yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Masih ingat di antara hadis yang sudah kita baca, yaitu penduduk surga yang kepingin punya anak, ya kan, penduduk surga yang kepingin punya anak. Terus gimana prosesnya? Gak seperti sekarang, gak seperti di dunia, hamil 9 bulan enggak. Ketika dia kepingin anak, dia langsung hamil, langsung lahir, langsung besar. Demikian ikhwah, gak ada rasa sakit. Terus prosesnya lahirkan juga, ya begitulah lebih kurang yang disebutkan dalam hadis. Pakai bluding-bluding juga Allah wa'alam. Yang jelas pokoknya dia hamil, melahirkan langsung besar itu anak tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Sesar enggak Ustaz? La haula wala quwwata illa billah, enggak ada itu. Ya. Ikhwah azza Allah wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, waladaina mazid, untuk mereka apa yang mereka inginkan, waladaina mazid, dan kami akan tambahkan, di sisi kami ada tambahannya yang belum kami berikan. Dia adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang berbuat baik, husna, kebaikan, maksudnya surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Waqad fussirat al husna bil jannah, sungguh lafaz al-husna dalam ayat lilladzina ahsanu al-husna, untuk orang-orang yang berbuat baik mereka akan diberi husna. Husna yang dimaksud yaitu bil jannah, ditafsirkan dengan jannah yaitu surga. Wa ziyadatu bin nadhari ila wajhillahil karim, dan tambahannya itu adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yushiru ila hadzal hadis alladhi rawahu muslimi alladhi rawahu muslimun wa dzakarnahu fi sadri hadzal fasl, dan hadis ini diisyaratkan dalam hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah kita sebutkan, ya, yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Baik, berkata muallif, wa ru'yatullahi ru'yatul hakikiyah, melihat kepada Allah itu merupakan melihat yang hakiki. Melihat yang hakiki. La kama yastaz'umu ba'dul firqil lati nafat ru'yatullahi ta'ala bimaqayisi aqliyatin batilatin. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang menafikan melihat Allah dengan barometer akalnya, ya. Maksudnya begini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sebagian kelompok ada yang mengatakan enggak mungkin Allah itu bisa dilihat. Dengan berbagai macam alasan, karena kalau Allah dilihat berarti ada arah. Arah itu berarti makhluk. Dengan berbagai macam pembahasan falsafiyah ikhwah. Allah mengatakan dia akan singkapkan kabirnya dan penduduk surga akan melihatnya. Sudah, apa lagi yang bermasalah di sini? Apa lagi bermasalah? Tapi sebagian orang karena mengandalkan akalnya, karena terlalu mendewa-dewakan akal dan ilmu filsafatnya, mereka olah ini. Hasil olahan akal mereka yaitu malah menolak hadis, menolak ayat. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Islam bukan tidak menghargai yang namanya akal. Dalam Al-Qur'an disebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an? Bukan dengan akal. Afala taqilun? Tidakkah kalian memikirkannya? Afala tadzakkarun? Afala tatafakkarun? Ini semua kan menggunakan akal, dan Allah perintahkan itu, gunakan akal kalian. Tapi ikhwah, enggak semua yang bisa dicerna oleh akal. Tidak semua. Akal kita ini kan ikhwah ibarat memori, ya. Kalau komputer harddisknya. Kalau harddisk kan ada inputnya. Kita input datanya, kita install datanya, kita install aplikasinya, barulah dia bisa terkumpul di sana. Kita, harddisk kita ini ikhwah, inputnya 5. Melihat, mendengar, merasakan, mencicipi, dan meraba. Ada 5 panca indera. Semua yang 5-5 ini terbatas. Otomatis info yang sampai ke akal kita di harddisk kita ini juga terbatas. Yang kita lihat terbatas. Kalau para pemirsa berada di sebuah ruangan, tentu dibatasi oleh tembok. Maka sehebat-hebat pandangan manusia, dia hanya sampai melihat yang sejauh tembok itu saja. Di balik tembok dia gak tahu. Itulah dia terbatasnya. Kalau inputnya terbatas, otomatis info yang sampai ke harddisknya, yang sampai ke akalnya, itu juga terbatas. Bagaimana mungkin akal yang terbatas ini bisa mencerna apa yang berada di luar akalnya? Jadi tidak bisa kita jadikan akal ini semata-mata sebagai barometer terima dan tidaknya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itu sering kita bahas ikhwah, sering kita singgung-singgung. ini sajalah yang beberapa kali sudah saya singgung. Seperti ketika Rasulullah mengatakan bahwa saya saking cantiknya, saking mempesonanya ini penduduk surga, saking beningnya terlihat sumsumnya. Coba kalau akal kita kira-kira wanita cantik nggak itu kalau terlihat sumsumnya? Saking beningnya dia, sumsumnya terlihat. Jangankan sumsumnya, kalau terlihat tulangnya saya sudah nggak cantik. Itu kan akal kita. Nggak masuk akal kita. Seperti yang kita katakan tadi, kalau masih terbetik dalam akal, dalam menak, berarti tidak begitu surga. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dalam pembahasan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita jadikan kias-kias itu atau barometernya itu sebagai hanya dengan akal. Sehingga karena enggak masuk akal, akhirnya kita tolak ayat, kita tolak hadis, la haula wa la quwata illa billah. Ikhwah, ini kan sifat syaitan. Iblis pertama sekali menggunakan akal ketika dia menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya sujud kecuali si iblis. Dia enggan dan dia takabur, termasuk yang kafir. Wa kana minal kafirin, dia termasuk yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada si iblis, yang Allah tahu. Enggak bertanya pun Allah tahu, tapi ini menjadi hujah. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuka, hai iblis, kenapa kau itu tak mau sujud? Kan aku yang suruh. Iblis dengan antengnya mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam. Alasannya karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari si Adam dari tanah. Dengan akalnya ditolak perintah Allah. Alasannya apa? Enggak layak yang terbuat dari api sujud kepada yang terbuat dari tanah. Itu akalnya, ikhwah. Akhirnya kan Allah marah dengan iblis ini. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar, kamu tetap kutub. Itu ikhwah, disuruh

dilihat oleh penduduk surga, orang ini mengatakan tidak dilihat. Bayangkan ikhwah, Allah katakan bisa dilihat, mereka katakan tidak bisa. Wa tahrifatil lafziyatin jairatin, dan mereka merubah-rubah lafaz. Tentu ini perbuatan yang jahat ikhwah. Waqad su'ila al-imam Malik bin Anas imamu Darul Hijrah. Sungguh Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang ini, ya, tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Soal kiamah ayat 23. Qila, dikatakan kepada beliau, inna qauman yaquluna ila thawabiha, orang-orang mengatakan bukan melihat Allah tapi melihat pahalanya, melihat pahala yang Allah siapkan. Insyaallah ya, ditakwil dengan dia. Allah mengatakan wajah-wajah akan melihat Allah, kata mereka bukan Allah yang dilihat tapi pahalanya yang dilihat. Ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah, faqala Malik, Malik berkata, kadzabu, kata Imam Malik, bohong mereka. Fa ainahum min qauli ta'ala, kalau mereka katakan melihat pahalanya Allah, bagaimana mereka mengartikan firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun, ketahuilah bahwasanya mereka orang kafir pada waktu itu akan terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan jadinya? Tidak melihat pahala gitu. Demikian ikhwah, ya, ini satu hal yang sudah sangat sangat lurus ikhwah. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala, orang kafir tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Ya, sederhana. Tidak rumit. Makanya kemarin Syekh Abdul Malik Ramadan hafizahullah, ketika beliau menceritakan kepada kita hadis tentang hamba sahaya yang di tampar oleh Muawiyah bin Hakam. Waktu itu si hamba saya ini tugasnya mengembala kambing, tapi ternyata karena kelalaian seekor kambing dimangsa oleh serigala. Tahu Muawiyah bin Hakam, akhirnya ditamparnya ini. Ya, hamba saya perempuan ini. Tapi setelah dia tampar, dia menyesal. Lantas dia ingin agar dosanya itu diampuni. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya begini, asyifu kamat, saya itu yang marah, sebagaimana manusia juga marah, dan aku pun akhirnya tampar ini si hamba saya perempuanku ini, dan saya menyesal, saya ingin taubat, bagaimana caranya? Kata Rasulullah, coba panggil dia. Dipanggillah wanita ini. Lantas Rasulullah bertanya, aina Allah, di mana Allah? Allah fi sama, katanya. Gampang, enggak pakai mikir-mikir. Allah fisama, Allah di atas langit. Wa man ana, aku siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Apa kata beliau? Atika fa inna mu'minah, udah. Bebaskan dia, merdekakan dia. Dia seorang mukminah. Ikhwah, hamba saya pada waktu itu memahami, hamba saya ini kan sering ke apa namanya, ke pedalaman mencari-cari tempat untuk rumput yang bisa digembalai di sana kambing-kambingnya. Bukan yang hari-hari bersama Rasulullah. Itu tingkat pengetahuan yang boleh kita katakan yang paling rendah pada saat itu. Dan mereka faham, di mana Allah? Di langit, di atas langit. Sekarang ikhwah sudah doktor, profesor, ketika ditanya di mana Allah, dia bingung. Allah di mana? Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Bingung kita dibuatnya ikhwah. Sama dengan bahas ini. Sebenarnya pembahasan sangat mudah. Melihat Allah, selesai ceritanya. Ya. Tidak ada di sini melihat pahalanya, pahala Allah. Apa bisa Allah diartikan pahala? Padahal selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang mukmin melihat Allah, berarti orang kafir enggak melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka terhijab. Qala Malik, berkata Malik, "An-nasu yanzuruna ila Allah yaumal qiyamati bi ayunihim." Manusia nanti, maksudnya penduduk surga, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan di hari kiamat nanti dengan mata kepala mereka. Wa qol, dia juga mengatakan, law lam yaral mu'minuna rabbahum yaumil qiyamah, kalau kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin enggak melihat Tuhannya di hari kiamat.

0: lam yu'abbirillah anil kufar bil hijab. Allah enggak akan katakan orang kafir itu terhijab, tidak melihat Allah. Demikian ikhwah, karena keduanya sudah disinkronkan, ya. Sudah sinkron dia. Faqala, beliau mengatakan, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka, yaitu orang kafir pada waktu itu, lamahjubun, akan terhijab, tak melihat Allah. Kalau melihat Allah merupakan nikmat yang terbesar, bahkan lebih afdol ketimbang melihat daripada nikmat surga, maka tidak diberi diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan azab dan penghinaan. Rawahu fi syarhi sunnah. Dan kisah ini ataupun ucapan Imam Malik ini, beserta ketika dia ditanya tentang melihat Allah, dia jawab seperti ini dengan dalilnya, ya, ini diriwayatkan di dalam kitab Syarhu Sunnah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sepertinya masih banyak ini ikhwah. Masih belum berapa lembar lagi nih membahas masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkannya, karena waktu kita seperti sangat terbatas. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hadis-hadis sudah sangat jelas bahwasanya nas yang sangat jelas, tegas, tidak bisa ditakwil-takwil lagi, bahwasanya penduduk jannah, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Dan penduduk neraka, orang kafir, orang musyrik takkan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghinaan dan azab terhadap mereka. Demikian ikhwan, dan itu semuanya melihat dengan hakiki, bukan majazi. Tapi insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, masih tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya di sini agak panjang dibahas masalah melihat Allah, ya. Mungkin sekaligus memangkas semua syubhat-syubhat yang mereka yang mengingkari adanya melihat Allah di hari akhirat untuk penduduk surga. Demikian ikhwah, lebih kurang mohon maaf, aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, pembahasan berkaitan dengan tema melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwah, assalamualaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari Ibu Fiesta di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Salam.
1: Ustadz, mengapa di setiap pembahasan hadis selalu disebutkan bidadari-bidadari sampai sedetail-detailnya? Karena kata-kata ini konotasinya hanya untuk laki-laki saja, sedangkan kami perempuan ini seperti tidak dipandang. Dan mengapa harus disebutkan di setiap disiapkan dua bidadari di surga nanti, sedangkan kami perempuan atau istri selalu diwajibkan, bahkan dituntut untuk selalu berbakti dan patuh kepada suami di dunia? Dan Ustadz, ini menjadi masalah yang sering mengganggu pikiran saya dan keimanan saya. Dan demi Allah, saya berusaha untuk istiqomah dan selalu berhijrah ke jalan Allah. Tapi setiap kali saya mendengar kajian-kajian tentang bidadari-bidadari dan menyebutkan istri-istri, pasti hati saya jadi terluka dan kecewa. Karena itu semua diperuntukkan untuk kaum lelaki. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fikum. Ya, kalau kaum hawa, kaum ibu-ibu membaca hadis ini dengan vibe hati yang di dunia, iyalah, kita memahaminya. Ya, kita memahaminya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penduduk surga itu, yaitu kaqalbin rajulin wahid, seorang, seluruh penduduk surga itu seolah memiliki satu hati. Ikhwah, kalau di dunia kita punya hati, kita sebagai suami punya hati, wanita kita juga punya hati, maka akan terjadi permasalahan karena hatinya dua. Kalau tiga, hatinya tiga, pasti akan ada terjadi perselisihan. Semakin banyak hatinya, maka semakin banyak perselisihannya. Oleh karena itu di akhir kelak nanti, hati seluruh penduduk surga itu kaqalbin rajulin wahid, seperti memiliki satu hati. Saya ada beberapa kali menjelaskan, berikan contoh. Misalnya kita nih, ini kan satu orang punya satu hati nih. Kita punya tangan dua. Tangan dua. Kita tahu tangan kiri ini tugasnya yang kotor-kotor kan. Yang kanan tugasnya yang bagus-bagus, makan, memberi. Ini yang kotor, istinja. Kira-kira pernah enggak komplain yang tangan kiri dengan tangan kanan? Kali-kali gantian deh, gitu pernah? Atau ketika tangan kanan luka, tangan kiri cuek aja. Biarin tuh, biar dia rasakan dulu itu. Biar luka dia, perawat sendiri. Pernah begitu? Enggak. Ketika luka tangan kanan, tangan kiri yang memperbaiki. Tangan kiri yang mengobati. Tanpa ada iri sedikit pun. Demikian juga tangan kiri. Ketika tangan kiri yang luka, tangan kanan yang mengobatinya. Pernah enggak ada kaki kita iri dengan kepala kita? Gantian dong saya sekali. Gitu. Saya sih di bawah saja. Ente kepala di atas terus. Gantian dong. Pernah ada keinginan seperti itu? Tidak ada. Masing-masing anggota badan kita itu berjalan dengan sendirinya, tugasnya sendiri-sendiri, tidak ada yang iri. Bahkan kalau misalnya kepala kita ini luka berat misalnya, yang berlari ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit yang mana? Apa ada kaki biar dia rasakan dulu sakit sendiri begitu? Gitu? Enggak, ikhwah. Akan dibawa oleh kaki ini ke rumah sakit agar ada yang merawatnya. Tangan itu berusaha menutupi darahnya karena belum dapat perawatan. Nah, langsung ikhwah. Langsung ini semua otomatis. Demikian karena mereka satu tubuh. Demikian halnya penduduk surga. Jadi tidak akan ibu rasakan sebagaimana yang sekarang ini. Jangan khawatir itu, gak akan ada rasa seperti itu. Terus Ustaz, kenapa sih asik bidadari? Emang gak ada bidadara? Seolah surga ini semua untuk laki-laki. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tidak seperti itu, ya. Surga itu juga untuk perempuan. Surga juga untuk perempuan. Dan perempuan itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, malah lebih dekat dengan surga. Laki-laki itu untuk masuk surga itu, masya Allah, tantangannya sangat banyak. Ibu-ibu, kalau mau masuk surga, enggak susah. Cukup empat saja. Ila sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholatnya lima waktu. Enggak usahlah pakai yang wajib-wajibnya. Ya, semua lima waktu saja. Subuh, enggak pakai rawatibnya. Zuhur gak usah pakai qobliyah ba'diyahnya, asar gak ada rawatibnya, maghrib juga, isya, dah itu aja yang wajib saja, gak pakai yang sunnah-sunnah. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dia puasa yang Ramadan, gak ada pakai puasa bid, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa apalagi, puasa Asyura, puasa Arafah, gak pakai, hanya puasa wajibnya saja Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dia taati suaminya. Apa ganjarannya yang empat ini? Qila laha dukhulul jannah min ayyi abwabin syi'ti. Dikatakan kepadanya, silakan kamu masuk dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita tidak diberikan kepada laki-laki. Laki-laki kalau dia mau masuk pintu, dia lihat-lihat dulu dia spesialis yang mana. Kalau dia bukan orang yang rajin puasa, gak bisa dia masuk pintu royan. Tapi emak-emak, masya Allah, cukup dengan empat ini, dia mau masuk pintu royan, mau masuk pintu jihad, mau pantu masuk pintu sholat, terserah dia. Bapak-bapak yang dia menjadi calon penduduk surga, gak bisa sembarangan masuk. Allah istimewakan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini bukanlah kita katakan, berarti masya Allah ini surga seperti untuk laki-laki. Enggak, ya. Enggak, surga itu untuk perempuan-perempuan saja. Untuk perempuan juga, bukan untuk perempuan saja. Untuk perempuan juga, untuk wanita juga. Karena wanita juga, wanita mukminah juga berjuang di dunia dan mereka layak untuk mendapatkan surga itu. Dan setelah mendapatkan surga, jangan dibayangkan kita itu membawa hati seperti hati yang ada di dunia. Kacau surga kalau hati kita seperti hati di dunia. Makanya kan ibu-ibu gak mau dipoligami kan. Demikian. Kalaupun ada, kalaupun mau, begitu suaminya menikah lagi, minimal nangis lah. Karena memang agak menolak. Kenapa hati? hatinya banyak, ikhwah. Penduduk surga enggak begitu. Demikian ikhwah. Saya ulangi ikhwah. Di saat tangan kanan ini yang melakukan yang bersih-bersih. Udah. Tangan kiri mendukung. Ya, kadang-kadang ketika tangan kanan enggak bisa mengambilnya, dibantu oleh tangan kiri. Set, gitu kan? Kan seharusnya mengambil dengan tangan kanan nih. Kadang-kadang enggak sanggup nih tangan kanan, dikarenakan berat, maka dibantu dengan tangan kiri. Panggil begitu ikhwah. Padahal tugas dasarnya adalah untuk tangan kanan. Enggak ada tangan kiri, biar dia rasakan lu, angkat sendiri kan enggak begitu. Begitu di surga nanti. Jadi jangan khawatir ibu, sakit hati, ya Allah, suami saya punya istri dua. Jangan merasa seperti itu ya. Karena Rasulullah katakan bahwasanya surga itu semua penduduk surga seperti satu hati. Melihat yang lain senang, dia juga ikut senang. Demikian ikhwah. Bahkan mereka yang mendapat surga yang paling rendah, dia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, dia merasakan dia telah diberi Allah nikmat yang belum pernah diberikan kepada yang lain, padahal dia orang terakhir masuk surga. Bayangkan ikhwah, orang-orang sebelumnya sudah dapat surga yang tingkat tinggi jauh di atas dia, tapi dia yang terakhir masuk surga, dia pun masih merasakan bahwasanya dia mendapatkan nikmat yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Jadi ikhwah, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut semua hasad, iri, dengki, marah, kami cabutkan semua. Semua penyakit hati Allah bersihkan dari hati penduduk surga. Tidak ada lagi iri, dengki, hasad, tidak ada lagi. Bersih, jernih, putih, bening. Kaqalbin rajulun wahid, seperti satu hati. Jadi ibu ya, jangan dikiaskan, enggak lagi cemburu-cemburu di sana. Ya, enggak ada cemburu-cemburu di sana. Sepertinya waktu kita sudah habis ini. Wah, cukuplah satu soal saja ya. Dan soalnya Masya Allah ini cukup panjang dan sebagai apa namanya, ungkapan hati ini. Ya, ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Satu lagi ikhwah, seperti ketika seorang suami ketika disakiti oleh istrinya, maka istrinya di surga mengatakan, celakalah kalian, dia hanya sebentar saja, nanti dia akan datang kepada kami. Tapi Ustaz, itu kan kalau istri suami yang disakiti, kalau istri yang disakiti gimana? Ada enggak para bidadari yang membela kami? Ya kita katakan kalau ada yang membela para bidadara, ya harus ada dalilnya. Ini bicara masalah gaib. Demikian ikhwah, ya. Karena di sini enggak ada persamaan gender. Kita bicara terkait masalah gaib hanya terbatas dalam hadis yang disebutkan. Yang tidak disebutkan, kita katakan Allahu a'lam. Demikian ikhwah. Baik, itu saja, semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk selalu beramal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Reja Bogor 100.1 FM, Radio Reja Majalengka 93.1 FM, Radio Reja Palu 101.8 FM, dan Radio Reja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama. dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Kau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
4: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mustafa Rawad Al-Azawi di Surat An-Nahl mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kajian rutin silsilah fikih pendidikan anak nomor 231 dengan tema membiasakan anak perempuan berhijab. Kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Manarul Ilmi Purbalingga. Assalamualaikum. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 231 yang judulnya adalah membiasakan anak perempuan apa? Berhijab. Apa tema kita hari ini? Membiasakan anak perempuan berhijab. Kenapa kok kita perlu untuk melakukan tugas ini? Bapak Ibu yang kami hormati, manusia ketika dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan dalam keadaan bersih atau kotor? Bersih. Dia dilahirkan dalam keadaan suci, gak punya dosa. Lah terus kenapa kok kemudian ada orang yang dengan berjalannya waktu hal yang bersih itu kemudian jadi kotor? Hal yang awalnya putih itu menjadi hitam. Jawabannya yo karena perbuatan manusia itu sendiri. Ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan lurus. Tugas kita sebagai orang tua saat kita punya anak adalah bagaimana anak itu bisa dipertahankan di dalam fitrahnya. Bagaimana anak-anak ini bisa kita jaga kesucian dan kehormatannya. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya dua-duanya. Karena yang perlu dijaga kesuciannya bukan cuma anak perempuan, termasuk anak laki-laki. Cuman karena kita sedang membahas tentang hijab, maka pada kesempatan kali ini kita lebih fokus untuk membahas tentang anak perempuan. Salah satu cara Islam untuk menjaga kesucian anak perempuan adalah dengan menggunakan apa? Hijab. Atau mungkin untuk kebanyakan masyarakat lebih familiar dengan istilah jilbab, yang intinya adalah menutup aurat. Itu intinya. Nah, Ustaz, emang anak kecil wajib Ustaz berhijab dan menutup aurat? Wajib apa mboten? Belum. Belum wajib. Orang itu baru wajib menjalankan perintah agama ketika usia nopo? Balig. Yang hadir di sini udah pada balig, Mbok. Wah, wis telat, suwek mien. Berarti yang wajib berjilbab itu ibune apa anake? Ya tergantung anake wis balik napa dereng. Makanya unik Bapak Ibu. Anak-anak TPQ diantarkan oleh ibunya ngaji sing kudungan anake ibune ora kujen aneh bin aja wonten wonten tiyang ing mriki maksud e. Berarti anak kecil itu belum wajib untuk berjilbab. Loh, kenapa kok belum wajib kita biasakan sejak kecil berjilbab? Buat apa? Jawabannya adalah agar anak ini tidak asing dengan kebaikan. Agar anak ini tidak merasa aneh dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga saat dia masuk ke usia wajib memakai jilbab, dia tidak merasa kaget. Kok bisa Ustaz tidak merasa kaget? Karena jilbab itu tidak asing buat dia sejak dia masih kecil. Berarti nantinya akan lebih mudah nyuruh anak berjilbab atau lebih sulit? Kalau sudah dibiasakan sejak kecil, akan lebih mudah. Apa sih Ustaz dalilnya anak kecil dibiasakan untuk beribadah? Banyak dalilnya. Misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan arahan bagi para orang tua untuk nyuruh anaknya sholat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Saya tanya, anak usia udud 7 tahun sudah balik belum? Ya belum. Kelas pinter niku? Kelas setunggal. Masa kelas siji wis balik? Rata-rata anak kelas 1 belum balik. Berarti sudah wajib sholat atau belum? Belum. Ternyata walaupun belum wajib sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua agar nyuruh anak itu sholat. Contoh yang lain, para sahabat, mereka itu membiasakan putra-putrinya untuk puasa. Untuk apa? Puasa. Ketika masih kecil-kecil. Kira-kira kalau anak-anak kecil diajak puasa, kira-kira ngeresula apa orang? Kira-kira pada ngeluh atau tidak? Ngeluh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dialihkan perhatiannya. Jadi ketika mulai rewel, ya, ngelak, apa maning? Hah? Kaya ratau cilik, ya. Kencot, ya. Haus, lapar. Ketika anak sudah mulai ngeluh, maka para sahabat pun mengalihkan perhatian anak dengan mainan. Dengan apa? Mainan. Tapi bukan mainan yang menguras apa? Energi, bukan. Yo bal-balan, gua ya tamat. Mainan yang apa? Yang hanya sekedar, kalau di zaman dulu ya, boneka-bonekaan gitu ya, yang sederhana gitu ya, yang kira-kira dia fokus dengan gerakan tangannya saja, yang itu tidak menguras energi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ketika beliau membawakan hadis tadi, maka beliau menyimpulkan, apa kesimpulannya? Bahwa di dalam hadis itu ada anjuran untuk melatih anak-anak menjalankan ketaatan dan membiasakan mereka beribadah. Melatih anak-anak untuk menjalankan ketaatan dan menjalankan ibadah. Terus kata beliau apa? Walaupun itu belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena belum balik. Keterangan serupa disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Apa kata beliau? Anak kecil itu memang belum mukallaf. Ngertos bu, mukallaf? Belum dibebani kewajiban syariat. Itu namanya mukallaf. Belum mukallaf. Belum dibebani kewajiban syariat. Anak kecil itu belum mukallaf. Betul belum mukallaf. Tapi orang tuanya sudah mukallaf atau belum? Sudah. Ini penting untuk difahami. Anaknya belum wajib menjalankan aturan agama. Tapi orang tuanya sudah apa? Sudah wajib. Saya kasih contoh. Ada anak kecil mainan batu. Ngelempar-ngelempar batu, ternyata salah sasaran. Batunya itu kena kacanya rumah tetangga. Pecah nomboran? Pecah. Kemudian tetangga itu gak terima. Ganti. Orang tuanya si anak itu beralasan, loh bocah cilik kok, kan belum mukallaf. Ya, iya, bocah orang mukallaf, tapi wong tuane mukallaf. Berarti orang tuanya harus tanggung jawab. Gak boleh orang tuanya terus lepas nopo, lepas tangan. Loh bocah cilik be, oh ya wes kok ngesuk gantian bocah cilikku ya, yang memecahkan kaca rumahmu dan kamu gak boleh nuntut. Iya betul, anak kecilnya dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Yang punya kewajiban untuk mengganti siapa? Orang tuanya. Makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, iya betul anak kecil itu belum punya kewajiban untuk menjalankan aturan agama. Tapi orang tuanya punya kewajiban. Sehingga tidak boleh, kata beliau, orang tua itu membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang haram. Apalagi memfasilitasi anaknya berbuat sesuatu yang haram. Jadi membiarkan aja enggak boleh, apalagi nopo? Memfasilitasi. Apa ada orang tua yang memfasilitasi anaknya berbuat haram? Wonten napa mboten? Dening amleng temen. Ada atau tidak orang tua yang menyediakan fasilitas buat anaknya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah? Ada. Contoh nih. Oh, kayaknya orang tahu ge wong seneng kene, Masya Allah berarti. Contoh paling mudah nopo? HP. Saya tanya sama jenengan, HP itu bisa atau tidak untuk digunakan melakukan sesuatu yang haram? Bisa. Apa contohnya? Kayak orang tahu lah. Nonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton. Haram apa betul? Coba bayangkan anak TK, bahkan bukan anak TK, ngisore TK apa? PAUD. Bocah PAUD wis dicekeli HP tanpa pengawasan dan dur-duran. Ngertos dur-duran bu? Kenapa dur-duran? Terus-terusan. Loh bapak karo ibune nang ngendi? Oh HP-an, oh pada bae jebule. Ternyata sama saja. Ketika ditanya kenapa kok anaknya dikasih HP biar enggak ganggu. Ganggu siapa? Bapak dan ibunya. Memang bapak dan ibunya lagi ngapain? Ternyata lagi HP. Kirain bapak ibunya lagi ibadah gitu ya. Lagi beramal soleh. Lagi sibuk baca Quran. Lagi zikir. Lagi bekerja. Membanting tulang, memeras keringat. Oh ternyata gak mau diganggu. Keasikannya bermain HP, akhirnya anaknya dikorbankan. Na'udzubillahimin. Gak boleh. Kenapa? Karena walaupun anak itu belum dosa, anak itu belum dosa. Dia belum. Kenapa kok belum dosa? Karena belum balik. Ketika anak itu membuka sesuatu yang gak baik, dia belum balik, dia belum berdosa. Terus yang berdosa siapa? Orang tuanya yang membiarkan. Kenapa kok anaknya dibiarkan melakukan itu? Berarti gak apa-apa ya anaknya ya melakukan itu, long belum dosa? Gak apa-apa? Ya apa-apa. Bukan gak apa-apa, apa-apa. Kenapa Ustaz kok papa? Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Walaupun ketika dia membuka hal-hal yang tidak pantas itu, dia tidak berdosa. Akan tetapi itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan bisa kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan, sulit atau mudah untuk melepaskannya? Sulit. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada anak tantrum. Napa bu tantrum? Ngamuk wis gampangane iku. Ngamuk. Kenapa? HP-nya diambil. Kenapa? Karena dia enggak bisa lepas. Kenapa enggak bisa lepas? Karena orang tuanya membiarkan. Oke, berarti anak kecil itu perlu dibiasakan menjalankan ketaatan. Salah satunya adalah hijab. Bagaimana teknisnya, Ustaz? Oke, ada berapa langkah di situ, Bapak Ibu? Ada 3 langkah. Yang pertama, cara membiasakan anak berhijab itu, langkah yang pertama, memberikan teladan yang baik. Apa yang pertama? Memberikan teladan yang baik. Siapa? Ya siapa maning? Kalau bukan siapa? Orang tuanya. Bapaknya atau ibunya? Dua-duanya. Ibunya, berarti bapaknya orang nutup aurat ya gue. Ya dua-duanya Ustaz. Tapi kalau pakai jilbab ya yang nyontoni siapa? Ibunya. Kenapa Ustaz kok harus ibunya nyontoni Ustaz? Karena itu adalah cara mendidik yang paling efektif. Apa Bu? Cara mendidik yang paling apa? Efektif. Maksudnya Ustaz, ora kakeyan golek ngomong. Kakeyan ngomong kesel mboten? Kesel. Ben ora kesel kepriwe? Meneng. Nyontoni. Nih ya, urusan HP tadi itu. Kita ngingatkan anak bolak-balik itu capek napa mboten? Capek. Biar enggak capek gimana? Contohnya. Saya kasih tahu nggih Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang WA ya ke saya. Ya macam-macam lah isi pertanyaan ini pertanyaan itu gitu. Biasanya sih urusan pertanyaan agama gitu. Atau ngundang isi pengajian, biasanya kayak gitu. Itu kadang-kadang sehari, dua hari, tiga hari. Nembe di apa? Nembe dibuka. Jenengan tahu alasannya apa? Saya itu menjaga perasaan anak saya. Menjaga perasaan anak saya. Maksudnya Ustaz, supaya dia ngelihat bahwa bapaknya itu ora titik-titik HP-an. Supaya dia bisa melihat bahwa bapaknya itu enggak dikit-dikit megang HP. Ya Ustaz kan Ustaz nek buka HP sih paling kan kurang jawab BBA, tapi kan anak punya bapak nyekel HP. Anak taunya ayahnya megang HP. Dia enggak ngelihat ayahnya menggunakan HP buat apa. Yang penting ngelihat HP. Maka saya sering korbankan itu. Sehingga alhamdulillah urusan HP ya rapatnya rewel lah. Ya walaupun ya anak rewel gitu ya. Ada rewelnya, tapi ya ora parah-parah banget lah. Sing paling cilik niku nggih. Anak saya yang paling kecil itu paling sehari setengah jam. Itu pun kalau sudah ngaji. Berarti nek orang ngaji pripun? Yo ora ana jatah. Dan dia enggak akan protes, kenapa? Karena itu sudah menjadi aturan yang dia pahami. Pinten jam? Setengah jam. Sehari semalam. Itu pun pakai syarat. Syaratnya harus ngaji. Setelah itu kemudian ketika menggunakan HP, kudu dikancani, ditemani sama siapa? Kalau enggak sama saya, ya sama istri. Keteladanan itu penting, Bapak Ibu. Anak itu akan lebih mudah untuk meniru apa yang dia lihat dibanding melakukan apa yang dia dengar. Saya ulangi. Anak itu lebih mudah nopo? Meniru sesuatu yang dia lihat dibanding melakukan sesuatu yang dia dengar. Yang dilihat nopo? Keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Dah nggih, ini yang pertama. Berarti kalau kita pengin anak kita berjilbab, ibunya harus memberi contoh berjilbab. Alhamdulillah Ustaz, aku ya kudungan. Kapan? Nek ngaji. Nek meng warung ngone tanggane pripun? Yo roloh ngone tanggane tok iki. Betul atau tidak, Bu? Enggak betul kayak gitu. Nah. Jadi memakai jilbab itu ketika dilihat sama non mahram. Non mahram itu berarti di hadapan selain suami, di hadapan selain anak kandung, di hadapan selain kakak kandung, di hadapan selain adik kandung. Berarti di hadapan tetangga itu harus pakai jilbab nama badan. Hah? Ya tergantung tanggane siapa. Nek tanggane mama saya dewek ya ora apa-apa. Tapi kan biasanya keluar rumah masalahnya. Sehingga orang pada seliwar-seliwar. Ya. Harus ngasih contoh seorang ibu kepada putrinya. Dah, yang kedua. Menanamkan pemahaman tentang keutamaan nopo? Hijab. Apa yang kedua? Menanamkan pemahaman tentang keutamaan hijab. Maksudnya apa, Ustaz? Orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa memakai jilbab itu istimewa. Memakai jilbab itu banyak keutamaannya. Memakai jilbab itu banyak keuntungannya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Kok bisa, Ustaz? Kenapa demikian? Oh ya iyalah. Karena jilbab itu adalah perintah Allah. Yang nyuruh ibu-ibu menutup aurat, yang menyuruh ibu-ibu menggunakan jilbab, yang menyuruh ibu-ibu untuk mengenakan hijab, siapa? Allah. Emang kenapa, Ustaz, kalau yang nyuruh Allah, kalau yang nyuruh Allah itu pasti baik atau buruk? Baik. Ada sebagian orang menganggap perintah jilbab itu sebagai penindasan. Masya Allah. Penindasan kepada siapa, Bu? Kaum wanita. Seharusnya kita itu mengedepankan eman si pasi, ya, untuk si sapi.
3: Mana kesetaraan gender? Wong lanang be ora kon jilbaban, masa wong wadon kon jilbaban? Oh, berarti kudu padhae kowe. Semuanya harus sama gitu. Kalau wanita hamil berarti laki-laki juga hamil gitu. Enggak seperti itu kesetaraan dalam agama kita. Munculnya anggapan seperti itu karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa saat Allah memerintahkan sesuatu, itu tandanya Allah sayang. Sayang kepada siapa? Sayang kepada manusia. Ketika Allah membuat aturan, ada perintah, ada larangan, itu untuk kepentingan dan kebaikan siapa? Manusia. Saya tanya sama jenengan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu di sini tidak berjilbab, Allah rugi napa mboten? Mboten. Enggak rugi. Mbok orang sedunia, semua wanita di muka bumi ini enggak pakai jilbab, semuanya jilbab, kabeh budak. Allah itu tidak rugi sedikit pun. Berarti bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, manusia. Coba jenengan perhatikan ayatnya, surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat nomor berapa? Bu, nomor berapa? 33. Apal ya? Wah, wonten teng mriku. Ujarku apal. Ayat nomor berapa? 59. Coba perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Allah memanggil siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika. Sampaikan kepada istri-istrimu. Wa banatika dan putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin. Dan semua wanita mukminah. Berarti perintah berikut ini khusus atau umum? Khusus atau umum? Umum. Enggak cuma buat istri Rasulullah SAW. Enggak cuma untuk putri Rasul SAW. Tapi berlaku untuk seluruh wanita mukminah. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka semua mengenakan jilbab yang menutupi tubuh mereka. Berarti yang memerintahkan memakai jilbab siapa, Bu? Allah. Kenapa? Perhatikan. Dzalika adna an yu'rafna. Karena dengan jilbab tersebut, maka para wanita tadi akan dikenal sebagai sosok muslimah yang taat. Untuk membedakan antara orang Islam dengan non-muslim. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, di hari ini nih, di zaman kita ini, kalau ada sebuah acara gitu nggih, entah itu nikahan, entah itu apalah semuanya acara RT-an atau arisan gitu, jenengan akan perhatikan jilbab, nggak pakai jilbab. Ada 10 orang, 9 pakai apa? Jilbab. Satu? Tidak. Anggapan orang yang enggak pakai jilbab niku napa? Nonis. Apa nonis, Bu? Non-Islam. Padahal ketika dibuka KTP-ne Islam. Itu sudah menjadi identitas. Sudah menjadi apa? Identitas. Berarti kalau ada muslimah enggak pakai jilbab dikira non muslimah, sing salah siapa? Sing ngira atau sing dikira? Ya sing salah sing dikira. Bukan yang mengira. Lawang itu sudah menjadi identitas kok. Ya salah dewek orang kudungan. Zalika adana an yu'rafna fala yu'zain. Ketika seorang wanita memakai jilbab itu, dia tidak mudah diganggu. Dia tidak gampang dilecehkan. Berarti itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan diri sendiri. Coba saya tanya. Nek ana preman nang pinggir dalan. Sok suwit-suwit. Ngertos suwit-suwit, Bu? Ngertos nggih? Itu ketika lewat wanita berjilbab atau wanita pakai rok mini? Hah? Wanita pakai rok mini. Disuwit-suwiti seneng apa mboten? Ya nek normal ya ora. Kecuali nek wis mboten apa? Normal. Ya. Kalau orang sudah tidak normal disuwit-suwiti malah tambah kesenengan. Wanita yang terhormat itu disuwit-suwiti itu merasa dilecehkan. Apalagi maaf nggih, sampai diajak untuk berzina. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menutup auratnya. Seandainya wanita tersebut menutup auratnya, maka preman pun akan merasa apa? Segan. Kayaknya ibu-ibu pengajian nggih. Nembe ngaji sekang pundi, Bu? Manarul. Masa yang gane disuit-suiti orang member temen. Preman si preman, tapi ya si manjan kepriwe. Zalika adna an yu'arafna fala yu'zain. Subhanallah Bapak Ibu. Apa akhir ayatnya? Perhatikan. Wa kanallahu ghafurar rahimah. Dan Allah itu ghafur. Ghafur itu artinya maha pengampun. Rahima artinya maha penyayang. Mengapa kok ayat perintah hijab itu ditutup dengan dua asmaul husna tadi? Yang pertama al-ghafur yang artinya maha pengampun. Yang kedua ar-rahim yang artinya maha penyayang. Seakan-akan itu adalah sinyal, pesan bahwa ketika kita berhijab masih ada kekurangan ini, kekurangan itu. Karena memang manusia itu tempatnya kekurangan. Maka ingatlah Allah itu ghafur. Ghafur artinya apa tadi? Maha pengampun. Lah kalau rahim bagaimana Ustaz? Maha penyayang. Inilah yang tadi saya ingatkan. Bahwa Allah membuat syariat hijab itu karena Allah maha penyayang. Allah itu sayang kepada kita. Makanya membuat syariat hijab. Berarti hijab itu adalah salah satu wujud kasih sayang Allah buat umat manusia. Bukan kekejaman. Bukan diskriminasi, bukan. Dah, terakhir ya, yang ketiga. Membiasakan secara bertahap. Membiasakan apa? Secara bertahap. Dengan suasana yang menyenangkan. Saya ulangi ya, apa yang ketiga? Membiasakan secara bertahap dengan suasana yang menyenangkan. Bertahap itu berarti mboten sekaligus. Menyenangkan berarti bukan kebalikannya menyenangkan apa bu? Menyeramkan. Menyeramkan. Itu caranya. Maksudnya Ustaz bertahap, namanya bocah kecil, anak kecil gitu ya. Misalnya suatu saat keluar rumah, masih anak TK gitu, esi dolanan nang jaba, ora kudungan. Ya enggak usah dihukum. Kenapa? Karena itu belum wajib. Bertahap. Dia sudah berangkat sekolah pakai jilbab, sudah alhamdulillah. Kok suatu saat dia masih belum pakai, ya namanya anak kecil ya, alasnya anak baik. Contohnya apa? Sumuk. Duh, ini kayak sing gede alasannya. Ya. Maka kita jangan paksain. Karena dia belum wajib, bertahap. Menyenangkan. Menyenangkan itu maksudnya bagaimana Ustaz? Menyenangkan itu maksudnya adalah jangan kita menyampaikan urusan jilbab itu sambil melotot-melotot. Ngertos melotot, Bu? Mendelik-mendelik. Menyuruh anak memakai jilbab sambil matanya melotot, mukanya nopo? Merah, suaranya tinggi. Ya. Keluar asap dari mana? Telinganya. Enggak seperti itu. Tapi kita sampaikan dengan lembut, dengan halus. Kita katakan, "Dok, kamu itu ya kalau pakai jilbab, kehormatanmu akan terjaga. Kemuliaanmu akan terjaga." Boleh ibu-ibu kasih ilustrasi dengan sesuatu yang berharga. Contoh mutiara. Kenapa bu? Mutiara. Nak mutiara itu dia berada di dalam apa? Cangkang. Dan berada di dasar apa? Lautan. Terjaga. Begitu diangkat maka harganya sangat mahal. Kenapa? Karena terjaga. Dan engkau dok adalah mutiara buat bapak ibumu. Maka kamu harus menjaga diri. Dan ingat loh nuk, ketika kamu itu pakai jilbab, kamu tuh dapat pahala. Dan saat anak itu memakai jilbab, maka harus diapresiasi. Dan apresiasi itulah membuat anak merasa senang. Masya Allah putriku, ayune pol. Padahal ya iya. Senang anak itu diapresiasi. Menyenangkan juga adalah milih jilbab yang kainnya itu nyaman. Nyaman buat siapa? Nyaman buat anak. Ya. Jadi kira-kira kalau dipakai itu orang terlalu apa? Sumuk banget gitu. Dan itu memang ada kan jenis-jenis kain yang seperti itu. Ya, ibu-ibu biasanya ngertilah ya. Kain apa itu di tubuh, di kulit itu nyaman.

0: إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak dengan nomor 231, tema membiasakan anak perempuan berhijab. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikhwati Islam wa'azakumullah, berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di surat Al-Ma'arij dengan nomor urut surat ke-70. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal digunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahad ala ahad ولا يبغي احد على احد رواه مسلم.
7: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fajra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

kematian.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
4: مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Membuat Anda kecewa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
6: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Walaqad kazzaba ashabul hijri mursalin.
0: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahli itu tasarruf. Orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma' dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan

0: sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabilah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, Allah na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRS.

0: sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
1: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi Drag sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12.
0: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
2: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
3: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
0: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
4: Korban dievakuasi oleh tim damkar Kisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Kisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
5: Akan menggali sumur, tidak sampai

0: bawah sampai setengahnya beliau merasa lemas. Setelah lemas dia baru menjebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
1: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
3: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
4: Sebelumnya kami udah berantem terus. Selama 1 minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di 1 minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi, tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, didotin semua, kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
2: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
5: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
6: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan atau izin ya, bangunan PKL yang di atas program drainase.
5: Bangunan semi-permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
7: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
5: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
2: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
8: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
9: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
8: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat Berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
11: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salam wa'alaikumullah. Sahabat Roja, di mana pun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah, dengan tema sifat ahli neraka yaitu zina. Nam ikhwati salamu azakumullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
4: dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita. Mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwati Assalamualaikumullah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka yaitu zina. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa TV Raja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan insyaallah kita kembali mengambil fawaid berkaitan dengan pembahasan silsilah al-mujrimin. Orang yang mereka terhitung para penjahat dalam agama ini, pelaku-pelaku kejahatan yang merupakan sifatu ahli nar yang mereka berias dengan sifatnya ahli neraka. Yang kita bahas pada hari ini adalah yakni az-zani, yaitu seorang yang mereka berzina atau pezina. Satu di antara fenomena kehidupan kita merebaknya, kita hidup di zaman yang banyak merebak jadi perzinaan. Kita bisa melihat perkembangan di negeri kita ini dari tahun sekian, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, tahun sekarang 2026, Masya Allah, perkembangan teknologi sangat berdampak sekali dengan perkembangan perzinaan yang semakin meluas dan semakin manusia bebas membuat hubungan apapun, sehingga fenomena perzinaan jadi fenomena yang sangat mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang semoga Allah melindungi kita semuanya dari buruknya perzinaan dan yang sejenisnya, dan semoga Allah menjaga keluarga kita pula dari terjatuh, terseret dalam perzinaan, perkara yang sangat buruk. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, siapa itu az-zani? Mereka adalah orang yang melampaui batas terhadap kehormatan manusia. Perzinaan adalah sikap melampaui batas terhadap kehormatan manusia, merusak kehormatan manusia. Orang yang mereka meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram. Syahwat bisa diletakkan pada perkara yang halal, tapi juga syahwat bisa kemudian diletakkan pada perkara yang haram. Pezina adalah orang yang mereka menjadikan sebab keluarnya anak tanpa dikenal ayahnya siapa. Sehingga anak hasil perzinaan tidak boleh dinisbatkan kepada ini ayah, bapak yang menzinainya. Dan dengan perzinaan itu akan memasukkan nasab orang yang bukan termasuk nasabnya. Dengan perzinaan itu akan tersebar luas berbagai macam penyakit-penyakit yang sangat mengerikan. Pembahasan kita tentang az-zani, ada beberapa poin pembahasan insya Allah akan kita ikuti. Yang pertama, beliau sampaikan risalah yang ditujukan kepada para pezina sebagai bentuk peringatan dan kewaspadaan. Apa yang diingatkan dalam syarat-syarat agama kita ini tentang buruknya perzinaan yang hari ini kita sangat mengkhawatirkan, apalagi anak-anak kita yang ketika kita lepas di luar, bahkan di sekolah, pergaulan yang sangat mengkhawatirkan, apalagi kemudian di tengah-tengah masyarakat yang tidak terkontrol, juga sangat mengerikan, sehingga masih perlu perhatian ekstra dan lebih mencurahkan perhatian yang lebih besar ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, karena kita hidup di zaman fitnah yang sangat dahsyat. Beri ingatkan kepada para pezina, ayyuhal zani, wahai para pezina, tidak tahukah anda annal i'tida ala a'radil muslimin? Kalau tidak ala amwalihim bisaraqah ala anfusihim bil qatli wa ala anfusihim bil qatli. Ketahuilah para pezina bahwa dengan perzinaan yang anda lakukan itu adalah bentuk melampaui batas, bentuk melanggar kehormatan yakni kaum muslimin. Melanggar, dia telah melampaui batas. Ada batas-batas yang perlu dijaga oleh kita. Dan pelanggaran kehormatan ini seperti pelanggaran terhadap harta, yaitu merampas, mengambil harta orang, atau terhadap jiwa dengan pembunuhan. Yang Nabi mengingatkan kepada kita, qulul muslim alal muslim haramun, dammuh wa maluh wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram. Hendaknya betul-betul dijaga yang berkaitan dengan darahnya, hartanya, kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh kita rampas, kita zalimi. Demikian pula kehormatannya yang boleh kita capik-capik. Dan Nabi kita pernah menyampaikan di Haji Wada, saat Nabi khutbah di Haji Wada, haji perpisahan di hadapan ratusan ribu manusia, Yang Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Hari-hari haram, bulan-bulan haram, dan di negeri haram, tanah haram. Ini kehormatan yang perlu sangat untuk dijaga. Ketahuilah bahwa dengan berzina itu Anda telah melanggar, merusak kehormatan orang. Yang kedua, tidak tahukah Anda wahai pezina, annallaha qad harrama zina, bahwasanya Allah yang mengharamkan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa yang bisa mendekatkan pada perzinaan, bukan hanya perzinaannya, tapi semua faktor yang akan mendekatkan pada perzinaan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah dalam ayatnya bukan sekedar jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Artinya semua wasilah yang mengantarkan pada perzinaan juga haram. Walaupun tentu tingkat haramnya berbeda antara perzinaannya dengan segala wasilah yang mengantarkan pada perbuatan ini zina. Nabi juga di antaranya katakan Allah tegaskan tentang perzinaan ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perzinaan itu diharamkan bagi kaum mukminin. Bahkan laki-laki mukmin yang baik tidak boleh menikah dengan wanita yang berzina, wanita lepas zina, kecuali kalau sudah bertobat. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang pezina tidak boleh menikah, seorang pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wanita musyrikah. Wanita pezina layang kihuha tidak pula boleh menikah kepada ini, tidaklah menikahinya kecuali seorang pezina atau seorang musyrik. Tidaklah menikah dengan pezina laki-laki kecuali pezina perempuan. Tidaklah menikah dengan pezina perempuan kecuali laki-laki pezina. Maka wa hurrima ala dzalika alal mu'minin. Dan hal itu diharamkan Allah bagi kaum mukminin. Mukmin haram menikahi wanita pezina kecuali wanita itu kemudian telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi juga katakan kepada para sahabat Nabi, mataquluna fi zina? Apa yang kalian katakan tentang perzinaan? Kata para sahabat, haramun haramahullahu wa rasuluh fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Mereka mengatakan haram, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan perzinaan itu sampai hari kiamat. Lalu Nabi menegaskan, la ayyasniya ar-rajulu bi asrati niswatin aysaru ali min ayyasniya ayasniya bimra'atin bimra'ati jari. Berzina, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu masih lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan seorang yang mereka berzina dengan wanita tetangganya. Berzina pun juga bertingkat-tingkat, tingkat dosanya itu. Berzina dengan wanita jauh lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan wanita tetangga. Berzina dengan wanita tetangga lebih ringan dibandingkan dengan wanita berzina dengan mahram. Berzina dengan mahram lebih ringan dibandingkan berzina dengan ibu. Karena semua ini hal yang terjadi, perkara yang real dan nyata dalam kehidupan. Dampak dari tasabbuh bil kufar, mengikuti langkah-langkahnya orang kafir, menyerupai orang kafir, sehingga perlakuan orang kafir kayak binatang pun juga akan ditiru oleh sebagian kaum muslimin ini. Wahai pesina, tidak tahukah anda bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan? Yang Allah perintahkan pada laki-laki perempuan agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka, dan itu adalah kehidupan yang lebih suci bagi mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, qudul basar, yaitu memalingkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menjaga kemaluan sangat berkaitan dengan penjagaan pandangan mata. Orang yang paling mudah menjaga kemaluan, mereka yang paling ketat dalam menjaga pandangan mata. Orang yang tidak bisa menjaga pandangan mata, dia mengumbar pandangan mata, paling sulit untuk dia menjaga kemaluannya. Bahkan Nabi kita yang memberikan jaminan, Nabi kita manusia terbaik, paling jujur, memberikan jaminan, man yaman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aman lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku apa yang ada di antara dua jenggotnya, itu lisan dia, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan dia, barang siapa dia bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang haram, barang siapa yang menjaga kemaluannya dari menumpahkan beberapa perkara yang haram, maka bagi mereka, baginya lah surga. Ini adalah jaminan pasti yang datang dari manusia terpercaya. Anda jaga kemaluan anda jaga lisan anda, maka anda berhak untuk mendapatkan itu jannah. Tapi alangkah sangat susahnya, dan bahkan kebanyakan kata Nabi, aktsaru ma yadkhuluna nasa nar al-ajwafan. Dua hal yang paling banyak atau yang sangat banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, dua lubang. Al-fammu, lubang atas, mulut. Wal-farju, lubang bawah, kemaluan. Dua ini, ada orang mereka Masya Allah lesanya gak terjaga sama sekali. Kalau ngomong calcul-calcul, sak gelmi diwi, sak metu-metuni, itu sehingga kalimat-kalimat itu gak terkontrol sama sekali. Sudah keji, penuh dengan kedustaan, sehingga tumpu undung. Apalagi zaman internet kayak gini. Orang berkomentar itu kayak ya gak ada batasnya lagi. Merasa bebas, bebasnya. Dan demikian pula, ya ini menjaga kemaluan. Dua lubang ini, mulut dan lisan ini, mulut dan kemaluan ini yang sangat banyak menjadi sebab terjerumus orang ke dalam itu neraka. Maka Nabi jamin, barang siapa bisa menjamin kedua ini, maka Allah Nabi jamin surga. Dan tentu ini sangat berkaitan dengan kekuatan iman seorang, yang paling baik menjaga yang paling lisan, yang paling bagus imannya. Yang paling baik penjagaannya kepada kemaluan, yang paling bagus yaitu imannya. Ayyuhazzani, wahai para pesina, orang-orang yang berzina, tidak tahukah anda? An-nazina min a'zamil dhunub ba'da syirki wal qatli. Tidak tahukah anda bahwa zina itu dosa yang paling besar setelah syirik dan pembunuhan? Allah SWT menggabungkan dalam satu pembicaraan tentang tiga dosa ini. Syirik, membunuh, zina. Ketika Nabi ditanya, itu Ibn Mas'ud menanyakan, saltu Rasulullah SAW, ayu dhambi a'bam indallah. Kanya Nabi, ya Rasulullah Sallallahu SAW, apa sih dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Nabi katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa wa khalaqaka. Anda menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakan Anda. Allah yang menciptakan Anda, tapi Anda bertandingan sekutu bagi Allah Ta'ala. Musyrik, ini syirik. Qultulah, inna dhalikal azimun. Maka aku katakan kepada beliau, sungguh ini perkara sangat besar. Kemudian, thumma ayy, apalagi ya Nabi? Thumma antaktulah waladaka makhafata ayyuti'ima ma'ak. Anda bunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu. Khawatir gak bisa ngasih makan. Ini dosa besar. Membunuh anak gara-gara khawatir gak bisa ngasih makan. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala. Memang sih kita wajib untuk berusaha. Tapi rezeki itu udah dijamin Allah Ta'ala. Dulu kata orang banyak anak banyak rezeki, ya memang setiap anak itu intinya membawa rezeki sendiri-sendiri. Dan Nabi akan berbangga dengan banyaknya yakni umatnya. Sehingga Nabi memerintahkan untuk kalau bisa sih memperbanyak anak, tapi tentu anak-anak yang berkualitas. Kemudian thumma ayy, apalagi ya Nabi? Antusania halilata jarik. Anda berzina dengan wanita tetangga, dengan istri tetangga. Pelanggarannya banyak. Melanggar kehormatan wanita, melanggar kehormatan suaminya, melanggar kehormatan sebagai tetangga. Tumpuk-tumpuk dosanya itu, tumpuk-tumpuk, sehingga menjadi sangat besar. Ayyuhazzani wa yabzina, tidak tahukah Anda bahwa annazani wa yartakibu hadzal jarimah yakhruju min hul iman. Wahai pesina, tahukah Anda pelaku persinan ini, orang mereka sedang persinan itu imannya kayak mau copot. Kayak mau copot. Banyak ilham terangkat. Kalau dia kemudian kembali lagi, bertobat kepada Allah Ta'ala, maka kembali lagi. La yasniza nihina yasni wa wa mu'min. Tidaklah seorang persinan berzina, sedangkan dia adalah mu'min. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman. Kalau seorang hamba berzina, iman itu keluar. Kita tidak mengkafirkan berzina. Tidak, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin al-qiblah dengan dosa yang dia lakukan selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu. Tetapi orang yang mereka berzina ini statusnya adalah muslim yang fasik. Dia mukmin dengan imannya dan fasik dengan perbuatannya, dan dia masih muslim tapi dia statusnya adalah muslim yang fasik, muslim yang ahli maksiat. Terancam dengan berbagai macam ancaman yang diancam Allah. Walaupun dia belum ini kafir. Wahai orang yang berzina, ketika Anda berzina, apa yang ada dalam hati Anda? In kunta la ta'taqid anna Allah yaraka faqad kafarta. Kalau Anda kalau Anda berkeyakinan bahwasanya Allah tidak melihat Anda, maka Anda kufur. Karena Allah pasti melihat kita. Kalau Anda yakin Allah gak melihat Anda, Anda kufur. Kalau Anda berkeyakinan Allah melihat Anda ketika Anda berzina, lalu seharga apa Allah di hadapan Anda? Falima ja'atallaha ahwan. Ahwanan nadhirin ilaik. Lalu terus Anda gimana meletakkan Allah itu? Di mana harga Allah di depan, di mata Anda itu? Anda berzina dilihat oleh istri Anda atau pasangan Anda,
1: Oh, jelas gak mau. Jelas bakal itu laris. Bakal intinya total dia sangat tidak mungkin dia berzina sedangkan dia dilihat oleh istrinya atau pasangannya. Saat Anda berzina, bagaimana keadaan Anda ketika Anda dilihat oleh itu orang lain, dilihat oleh tuan Anda? Jelas orang akan yaitu berusaha untuk menyembunyikan serapat-rapatnya, jangan sampai ada salam pun yang melihat, karena ada rasa malu. Kalau Anda berzina gak mau dilihat oleh siapapun, bahkan walaupun anak kecil, lalu di mana letak Anda? Letakkan Allah Ta'ala, sedangkan Allah pasti melihat Anda. Pasti melihat Anda. Maka pernah Ibrahim Ibn Adham ketika menasihati orang gimana kiatnya bisa meninggalkan maksiat. Satu, kalau Anda ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Terus makan rezekinya siapa kalau bukan makan rezekinya Allah Ta'ala? Gimana Anda makan rezekinya Allah Ta'ala dan Anda bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Yang kedua, kalau Anda maksiat, lakukan di tempat yang bukan tempatnya Allah. Mana ada tempat bukan tempatnya Allah? Langit dan bumi adalah tempatnya Allah Ta'ala. Bagaimana Anda bermaksiat sedangkan Anda berada di tempatnya Allah Ta'ala? Kalau Anda maksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak melihat. Di mana Allah tidak melihat? Dimanapun kita ada, Allah melihat kita. Bagaimana Anda maksiat sedangkan Allah melihat Anda? Kalau Anda ingin maksiat, gimana? Bayangkan ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Anda, disangka Anda meronta, merengek, sehingga nyawa Anda diundurkan pencabutannya. Enggak mungkin. Kalau Anda ingin maksiat, bayangkan ketika malaikat akan menyeret ke jahanam, enggak Anda merengek, kemudian meluluhkan hatinya malaikat, sehingga tidak jadi limpar ke jahanam. Enggak mungkin. Kalau itu semuanya enggak mungkin, bagaimana Anda nekat berbuat maksiat? Ayo zani, wahai orang yang berzina, tidak tahukah Anda? Zina itu menghancurkan rumah, menghancurkan keluarga, menghancurkan kehidupan, dan sebab turunnya azab. Lihat rumah tangganya orang yang berzina, berantakan. Pasti hancur-hancuran. Pasti hancur-hancuran. Dan Anda akan berharap dengan berbagai macam ilmu musibah di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak, yang nanti insyaallah akan kita itu lewati pembahasannya juga. Yang nanti kita ingatkan, idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika zina dan riba telah nampak di suatu wilayah, suatu kampung, suatu masyarakat, di sebuah masyarakat, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Ta'ala. Siap-siap untuk mereka berhadapan dengan azab Allah SWT. Dan wahai para pesina, tidak tahukah Anda bahwa zina menyebabkan tersebanyak penyakit-penyakit yang sangat merikan, al-amrad, al-khabithah, penyakit-penyakit yang sangat ini buruk, sangat mengerikan, AIDS, kemudian penyakit kelamin, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan yaitu yang matikan taun. Ini semuanya adalah berkaitan dengan tersebarnya perzinaan. Yang Nabi kita pernah mengatakan, lam tat hadil fahsatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja alati lam takun fadat fi asrafihim aladina mabak. Tidaklah perzinaan itu muncul di setengah satu kaum, terjadi suatu kaum sampai terang-terangan, kecuali pasti akan tersebar atau penyakit mematikan, wal auja kelaparan-kelaparan yang tidak pernah menimpa pada ini orang-orang sebelum mereka yang telah berlalu, sehingga banyaknya tersebar penyakit segala macam jenisnya, khusus yang berkaitan dengan penyakit kelamin. Maka ini semuanya adalah karena dampak daripada persinaan. Wahai pesina, Relakah seandainya ibu Anda dizinai? Adik perempuan Anda dizinai? Bahkan istri atau anak Anda dizinai? Tentu enggak. Siapapun enggak akan rela. Kalau Anda tidak rela ibu Anda dizinai, adik Anda dizinai, atau kakak Anda dizinai, atau istri dan anak Anda dizinai, maka jangan pula Anda berzina kepada wanita lain. Zina adalah hutang yang harus dibayar. Sehingga orang berzina bisa, yaitu istrinya akan berzina pula atau kena dampak ini pembayaran utang, yaitu dia perzinaan di keluarganya dia. Wahai pezina, lupakah Anda bahwa kematian datang sewaktu-waktu? Dan tidak pikir, tidakkah Anda pernah berpikir sebagaimana Nabi ingatkan, man mata ala syai ba'athallahu alih. Barang siapa yang dia mati, ada ini barang siapa yang dia mati di atas sesuatu, Allah akan bangkitkan dia seperti matinya itu. Kalau Anda mati dalam keadaan berzina, waliyadu billah, tidak khawatirkah Anda dibangkitkan Allah dalam keadaan dia, ya ini dalam keadaan berzina. Alangkah sangat ngerinya ketika saat kita nanti menghadap Allah SWT, yang Allah akan membongkar hari tidak ada lagi rahasia-rahasia. Lupakah Anda, baik para zina, tentang ini kuburan, tentang Anda akan ditutup dengan tanah, Anda jasad Anda akan ditimbun dengan tanah, Anda akan menghadapi kenyataan gelap di kuburan, kehidupan yang sangat itu mengerikan, cacing-cacing tanah akan menggerogoti tubuh Anda, bagaimana Anda nanti berhadapan di hadapan Allah SWT. Orang yang berzina, jangan lupa atau jangan putus asa pula, seandainya Anda telah terjatuh dalam perzinaan, jangan Anda pula untuk yaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Allah akan terima. Selama Anda masih ada nafas kehidupan, nyawa belum sampai di tenggorokan, bertobatlah. Apapun jenis perbuatan dosa Anda, maka akan diterima Allah Ta'ala. Allah sangat memerintahkan semua kita bertobat. Dan Allah enggak peduli tentang dosa yang kita miliki. Bahkan Allah sangat bergembira dengan tobatnya hamba kepada Allah Ta'ala. Melebih gembiranya orang mereka menemukan perbekalannya setelah dicari putus asa enggak dapat. Sampai ngomongnya pun kualik-kualik. Kegembiraan Allah lebih daripada itu. Dosa Anda bentuknya apapun, maka bertobatlah. Allah pasti akan terima tobatnya selama tobatnya serius. Yang Allah SWT katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatum min rahmatillah. Wahai orang yang melampaui batas, jangan pernah Anda berputus asa dari ini rahmat Allah Ta'ala. Bertobatlah, Allah yang akan mengampunkan segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah yang akan mengampunkan segala dosa apapun. Dan enggak peduli. Perhatikan bagaimana Allah memerintahkan mukmin bertaubat. Kemudian ahli maksiat bertaubat. Kemudian orang yang punya akidah kafir nasrani yang dikafirkan Allah Ta'ala dan diancam jahanam suruh bertaubat. Orang munafik suruh bertaubat. Orang yang habis membantai wali-wali Allah, ashabul ukhdud suruh bertobat. Dan kalau mereka bertobat, Allah akan ampunkan. Ketahuilah, wahai para pezina, tidakkah Anda perhatikan bagaimana Islam memperlakukan para pezina? Di dunia ini, seandainya dia pezina yang berzina sudah menikah, zina muhsan namanya, maka dia dirajam. Kalau dia belum pernah menikah, dia dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kemudian di alam barzah, Nabi pernah ceritakan mimpi tentang berbagai macam azab. Di antaranya azab pezina, laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki perempuan dimasukkan dalam sebuah tungku, di bawah dipanasi api, kemudian api menyala, mereka pun berteriak-teriak yang jelit di dalamnya, laki-laki perempuan telanjang. Ketika api menyala, dia kayak mau keluar dari tungku, dipadamkan lagi sehingga jatuh lagi. Panaskan lagi, itu seperti itu lagi. Terus demikian. Alangkah sangat dahsyatnya. Ketika ditanyakan ya Jibril, siapa itu? Ketika ditanyakan pada malaikat yang membawa nabi, siapa itu? Maka kata Jibril, kata malaikat, wa amma rijal wan nisa al-urah. Adapun laki-laki perempuan yang telanjang, aladina fi misri bina'it tanur, seperti yang ada di bangunan tanur, bangunan tungku, fa'innahum as-sunat wassawani. Mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Di yaumul kiamah, mereka masuk dalam apa yang Nabi sampaikan, salasatun la yuqallimuhumullahu yaumul kiamah, wala yusakkihim, wala yangdur ilaihim. Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan menyucikan mereka, tidak akan melihat mereka, wala yangdur ilaihim, wala ma'adzabun alim, dan mereka adab yang pedih. Satu di antaranya, Syekhuz Zanin. Ya ini, orang tua berzina. Syekhuz Zanin. Orang tua itu, sahwatnya sudah meredup, tapi kok dia berzina. Menunjukkan tentang buruknya karakter tersebut. Semakin sedikit faktor pendorongnya, lalu dia melakukannya, maka dosanya semakin besar. Sehingga Allah ancam, walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar, wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaqi, wala yasnun. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang dia melakukan syirik, membunuh, berzina, maka yalqa athama, dia akan Allah limparkan dalam, maka dia akan diadab Allah yudha'ab, dengan adab yang berlipat-lipat dari kiamat kelak. Kecuali kalau dia kemudian bertobat kepada Allah, maka tobatnya akan menghapuskan ini perkara dosa dia sebelumnya. Oleh karena itulah, alangkah sangat mulianya agama kita dalam menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Maka Islam mengharamkan tabaruj ala jahiliyah,

0: Bahaya. Orang tidak menyangka iparnya akan bersinar. Dan kalau seperti ini banyak banget. Islam mengharamkan wanita keluar rumah dalam keadaan dia berdandan, kemudian berparfum. Parfumnya kemudian bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Yang seperti ini bahkan Nabi katakan, fayazaniyah, ayyumam rahatun ista'tarat famarat ala qaumin ayyumam ra'atin. Di mana ada perempuan yang mereka itu berparfum, pernah melewati satu kaum, la yajitu min riyahiha, lalu dia mencium baunya, fayazaniyah, maka dia seorang pezina. Maka Islam sangat ketat bagaimana mengantarkan orang selamat. Islam mengharamkan khalwat dengan wanita, bukan mahramnya, menyendiri. Dan syaitan akan menjadi pihak ketiga yang bisa memanas-manasi dia untuk yaitu sampai pada perbuatan ini berzina. Maka langkah sangat mulianya Islam. Qausimin rahmati Allah Ta'ala, Bapak sekalian, ilah singkat yang kita sampaikan pada siang hari ini, dan minta maaf ada keterlambatan sedikit tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan yang sangat mungkar ini, perbuatan yang sangat meluas di tengah-tengah masyarakat, yang hari ini orang tua betul-betul sangat dikhawatirkan ketika yaitu melepas anaknya, putra-putrinya, bahkan di pondok-pondok pun juga sangat mengkhawatirkan. Maka hendaknya orang betul-betul berusaha ikhtiar yang maksimal bagaimana terjaganya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari terseret dalam arus kemungkar yang sangat keji tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita, melindungi kita, dan menjaga kita semuanya sehingga kita diberikan keteguhan, kekokohan di atas agama ini sampai kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Qidatul Awalan Law Kanu Ya'lamun, masih pembahasan sifat ahli neraka yaitu mengenai zina. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari dosa zina yang membinasakan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Nah, yang pertama kami ajukan di layanan pesan WhatsApp dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengadopsi anak hasil zina? Apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran atas jawabannya. Jazakallahu khair.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mengadopsi anak itu boleh-boleh aja. Tapi perlu kita ketahui, mengadopsi anak itu artinya sekedar kita berbuat baik kepada anaknya orang lain. Dan anak ini tumbuh berkembangnya, kalau dia perempuan yang kita adopsi itu, ya itu bukan mahram dengan kita. Kalau udah mulai balik, dia bukan mahram dengan kita. Dan walinya kalau dia nanti menikahnya wali hakim. Artinya, sekali lagi, mengadopsi anak itu, baik hasil zina atau bukan, maka kita sekedar berbuat baik. Statusnya kita sekedar berbuat baik. Tidak menjadi nasab kita dan tidak mewarisi harta kita. Ini adalah yang perlu kita, ini garis bawahi. Statusnya kita sekedar berbuat ini baik dan tidak menjadi mahram kita. Statusnya tetap orang lain. Dan kalau perempuan, anak itu perempuan, kalau menikah walinya bukan kita. Walinya adalah wali hakim. Kalau itu ada anak hasil perzinaan adalah anak wali hakim. Dan kalau yang kita adopsi itu adalah itu anaknya orang lain yang sudah jelas bapaknya, tetap nanti walinya adalah bapak kandungnya. Dan tidak boleh menasabkan kepada kita. Nasabnya tetap pada bapak ini kandungnya. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan.

0: jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak yang berada di Jember. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah kita harus menceritakan kepada calon suami jika dulu pernah melakukan zina dan saya berusaha untuk tobat darinya? Jika memang tidak harus, lalu bagaimana sikap kita ketika dia nanti setelah menikah dan tahu dan marah dan kemudian menceraikan saya? Lalu bagaimana sikap saya Ustaz jika dalam kondisi seperti itu?
1: Aib yang kita miliki itu tidak layak untuk kita ceritakan. Apa yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka jangan kita buka-buka. Jangan sampai kita buka-buka. Sehingga tidak perlu kita pun menceritakan kepada siapapun tentang aib yang telah lalu dari apa yang telah kita yaitu lakukan. Yang penting kita telah berusaha untuk betul-betul bertobat kepada Allah SWT. Sehingga termasuk yaitu larangan adalah membuka aib kita, membongkar-bongkar aib kita. Maka tidak perlu kita membongkar-bongkar aib kita masa lalu. Aib-aib, apalagi yang berkaitan masalah kehormatan-kehormatan diri kita. Apa yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah ditutup. Tinggal kita bagaimana betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Namun ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga kita yang melakukan perbuatan zina dan kita sudah memberikan masukan agar segera menikah, namun ternyata pihak laki-laki belum siap untuk menikahinya dan katanya berjanji untuk menikahi 6 tahun lagi. Lalu bagaimana Ustaz sikap kita sebagai anggota keluarganya terhadap kondisi seperti ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mendapatkan ada pihak keluarga yang berzina, ya kalau bisa segera nikah, ya segera nikah aja. Baik nikahnya dengan laki-laki orang lain atau dengan laki-laki yang menzinainya. Tentunya yang paling praktis adalah yang menikah adalah laki-laki yang menzinainya. Sehingga tidak ada laki-laki lain yang telah mengambilnya kecuali laki-laki tersebut. Dan kalau laki-laki yang berjanji tapi masih 6 tahun lagi, ya kelamaan banget. Kelamaan banget. Maka perempuannya hendaknya segera dia menikah aja. Hanya para ulama yaitu ini ada ikhtilaf menikahnya wanita yang hamil ini apakah boleh menikah saat kemudian dia masih dalam keadaan hamil atau dia menunggu ketika sampai yaitu anaknya itu lahir. Maka ada ikhtilaf kalangan para yakni ulama. Yang jelas itu adalah aib besar dan itu merupakan dampak buruk daripada pergaulan yang tidak terkontrol. Dan keluarga ya bisanya hanya menyarankan. Hanya bisanya menyarankan. Adapun semua tanggungan resiko berkaitan dengan perzinaan ya resiko pelakunya. Resikonya ini pelakunya. Orang mereka berzina ini. Walaupun keluarga juga akan menjadi, akan menanggung aib juga. Itulah diantara dampak daripada perbuatan zina. Bukan hanya sekedar berdampak kepada pelakunya, tapi kepada keluarganya juga. Bagaimana mencoreng ini kehormatan keluarga. Zaman dulu Hamka pernah cerita ketika bicara tentang masalah ghirah. Buya Hamka. Dulu kalau ada anggota keluarga berzina itu, bahkan orang tua itu rela dia bunuh. Walaupun dia tahu resikonya masuk penjara. Tapi dia rasa malu mukanya tercoreng itu lebih berat. Lebih berat. Itu ketika orang masih memiliki ghirah. Memiliki yaitu ghirah kecemburuan dalam beragama. Kita hidup di zaman yang Masya Allah timbangan moral sudah sangat rusak. Bahkan ada orang tua yang bangga banget ketika anaknya itu dibawa gonta-ganti laki-laki yang lainnya. Dibawa laki-laki gonta-ganti, dia merasa bangga. Wah, anaknya laris, anaknya laku. Ini ada musibah. Ini ada moral yang sudah betul-betul sangat ini terbalik-balik. Yang orang dulu dengan kecemburuannya dengan agama yang bagus, maka dia penjara lebih dia suka dibandingkan dengan orang yang di muka mereka. Menunjukkan tentang betapa mahalnya harga kehormatan yaitu keluarga. Dampaknya kemana-mana. Dampaknya adalah sangat banyak. Sehingga ada seorang ya tidak lain kecuali segala bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ialah perempuan yang segera dia menikah. Dan adapun resiko-resikonya semuanya adalah kembali ya itu resiko ketika terjadi musibah perzinahan. Aib mesti ditanggung oleh ya keluarganya juga termasuk kemanakung aib ikut repot. Ya, apalagi juga yang pelakunya yang berzina ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian berkaitan dengan ini bagi ketika saat anggota keluarga kita ada yang berzina.
0: Atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah wajib bagi pezina yang melakukan yang menghasilkan anak zina untuk memberitahukan status anak tersebut bahwa dia merupakan anak zina, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Gimana Ustaz, ulangi?
0: Apakah wajib bagi pasangan pezina kemudian ya, dia menghasilkan anak zina dan memberitahukan bahwa statusnya itu status anak zina, Ustaz?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidak mau, kalau itu perempuan nanti juga bapaknya tidak bisa menikahkan anaknya karena sebenarnya ada status perzinaan, walinya wali hakim. Mau gak mau dia pasti nanti akan juga tahu tentang perbuatan tersebut. Ketika dia saatnya menikah dan walinya kenapa bukan ayahnya sendiri, ya mesti dia akan tahu. Dan itulah ya resiko daripada perbuatan di perzinaan. Sehingga akan ketahuan pula suatu saat. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Sekali lagi kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, saya seorang laki-laki yang mudah sekali bangkit syahwatnya ketika melihat wanita yang tanpa kerudung, apalagi memakai baju ketat. Hal itu sangat sulit sekali saya hindari karena saya memang bekerja di jalanan. Mohon tipsnya bagaimana supaya bisa meredam syahwat tersebut, Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Tidak ada cara lain kecuali yang paling utama adalah bagaimana seorang dia mengusahakan ketakwaan pada dirinya. Karena takwa merupakan kontrol yang paling kuat orang untuk dia bisa menghindarkan dari hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Orang kalau dia memiliki ketakwaan dalam hatinya, maka akan menjadi kontrol yang paling dahsyat, kontrol yang paling kuat untuk dia bisa tidak mengumbar pandangan mata, untuk dia kemudian bisa menahan dari gejolaknya, karena memiliki rasa ketakwaan atau rasa takut kepada Allah SWT. Memang laki-laki memiliki kadar atau daya bangkitnya syahwat yang lain-lain. Ibaratnya listrik ada yang 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang bahkan 10.000 watt. Masing-masing kita memiliki kadar yang berbeda dan itu merupakan bagian ujian juga dalam diri kita. Maka kalau kita memang tahu punya titik kelemahan seperti itu, maka kata Abu Dzar, seorang mukmin itu min faqil abdi ayalam. Seorang hamba yang faqih itu dia tahu yaitu min aina ta'ti syaitan. Dari mana syaitan itu dia mendatanginya. Sehingga dia titani. Jangan sampai dia keseret oleh syaitan. Maka dia yang tahu celah-celah yang bisa membuat dia itu kemudian tidak terkontrol. Maka itu perlu dia hindari. Ya paling enggak ketika kita mesti hidup di tengah jalan atau hidup di perjalanan. Bagaimana kita mengontrol diri untuk tidak mengumbar pandangan. Untuk kita fokus dengan apa yang menjadi urusan kita. Dan mengalihkan dengan kesibukan banyak berzikir, kemudian banyak mengingat Allah SWT, mengalihkan dengan hal yang banyak manfaat untuk kita, harus ada mujahadah. Intinya ketika kita tahu kita memang sangat gampang untuk tersentuh syahwat, maka hendaklah memiliki mujahadah yang lebih besar pula. Walladzina jatu fina Nah, di dalam sepuluh anak. Barang siapa mereka yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, kami akan bimbing mereka ke jalan-jalan kami tersebut. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, karena Allah telah tempat mengembalikan segala urusan kita, termasuk dalam hal menjaga diri kita dari terseret hal yang akan menjatuhkan kita dalam perbuatan muharramat, apalagi ada potensi-potensi besar laki-laki yang mereka syahwatnya gampang bangkit dengan hal yang kecil, maka hendaklah dia lebih ekstra lagi menjaga dirinya. Karena itu menunjukkan, yaitu bukan bagian ujian kehidupan kita. Bagaimana kita berusaha untuk lebih ketat lagi, mengarahkan diri kita, dan ya kalau belum menikah, ya segera menikah. Kalau sudah menikah, ya dia bagaimana selalu berusaha untuk kembali kepada istrinya dalam menyalurkan syahwatnya itu sehingga selesai urusannya. Ketika Nabi mengingatkan kepada nasihat menasihati kepada kita, ketika melihat wanita yang menarik di luar, maka tidaklah dia segera kembali kepada istrinya, karena apa yang ada pada mereka sama dengan yang ada pada istri Anda, dan akan selesai urusannya itu. Wallah ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak sekalian, kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih yang banyak kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizallahu Ta'ala, yang pada kesempatan siang hari ini telah kembali meluangkan waktunya bersama pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, guna menyampaikan pelajaran yang sangat bermanfaat, bimbingan atau kajian ilmiah yang rutin diselenggarakan setiap Senin siang dari kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Semoga apa yang dihadirkan dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah karunia Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: من أبي هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini? Maka dia menjawab, aku tidak melakukan dosa tersebut. Maka Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا

0: مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
0: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: Min adhkaril masaa.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat

segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, "Al-tiyaratu syirkun." Tiara, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka, mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-buma, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa. Padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita. Di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel. Ya. Terkala saya melewati ketika itu saya berada pada tingkat 3. Ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan. Tidak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir, bertepatan Rabu mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur. Yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar, bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan. Dan semacamnya akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya, tentunya ya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. Kadang diberi dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka. Kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha, jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Yang mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika, karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan, di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu, saya kira itu adalah merupakan

0: nenekmu yang mereka saya katakan ini siapa? Ya, sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain, saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada, dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan ini adalah putu orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan putunya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayu. Jadi tatayu bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Katabahu Allah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa wa'ad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja, dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Harapan dan doa untuk kita semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebahagiaan dalam setiap hal, rasa syukur dalam setiap perkara, kemudahan, taufik, hidayah, penjagaan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat yang dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali guna menghadirkan bimbingan dan pelajaran yang kami hadirkan bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah. Kami pilihkan dari kajian ilmiah yang telah kami rekam bersama beliau, tujuan-tujuan diselenggarakannya ibadah haji, salah satunya pada kesempatan kali ini pada bab mewujudkan persaudaraan seiman. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وهي تتجلى في الحج وتبرز فيه بأبهى صورها وأجمل حللها. فها هم الحجيج يجتمعون على صعيد عرفة ويجتمعون في مزدلفة، لباسهم واحد ومقصودهم واحد ومعبودهم واحد وأعمالهم واحدة وقبلتهم واحدة ومتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يشتركون في الآمال والآلام، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وهمومهم مشتركة، اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. هذا أحمر وهذا أسود وهذا عربي وهذا عجمي، الكل يجمعهم دين الله سبحانه، لا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah untuk mewujudkan persaudaraan, keimanan dan kekuatan di dalam agama yang akan mengikatkan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang demikian sangat jelas ketika melaksanakan ibadah haji dengan pemandangan yang sangat indah, dengan persatuan yang luar biasa. Semua ibadah haji dan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji sama-sama melaksanakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berkumpul di padang Arafah. Kemudian juga mereka tidur di Muzdalifah dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama, menyembah kepada Rabb yang sama. Amalan dan ibadah yang mereka lakukan juga sama. Kiblat yang mereka tuju satu. Dan yang mereka ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga rasul yang satu. Mereka sama-sama menginginkan cita-cita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat masalah-masalah yang mereka hadapi. Keinginan mereka juga sama, cita-cita dan keinginan mereka serta musibah yang melanda mereka juga ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dengan perkumpulan yang sangat indah yang menunjukkan bagaimana kekuatan keimanan dan persatuan di dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini warnanya merah, yang ini berwarna hitam, dan ini orang Arab dan ini bukan orang Arab. Semuanya berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membedakan antara mereka kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam melaksanakan haji wada', ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian satu. Wa inna aba'akum wahid, sesungguhnya orang tua kalian juga satu. Ala la fadla li arabin ala ajami, ketahuilah tidak ada kemuliaan, keunggulan orang Arab dibandingkan dengan orang ajam. Wala li ajamiin ala arab, begitu juga orang ajam tidak ada kelebihan dibandingkan dengan orang Arab. Begitu juga orang yang merah terhadap orang yang hitam terhadap orang yang merah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aballagtu, apakah aku sudah sampaikan kepada kalian? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya.
2: فقرر صلى الله عليه وسلم أن التفاضل ونيل الفضل إنما هو بتقوى الله عز وجل لا بأي أمر آخر، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأكرم الناس عند الله أتقاهم لله، أي أكثرهم محافظة على طاعته وانكفافا عن معصيته، إذ التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. وعلى قدر منازل الناس من التقوى تكون منازلهم عند الله، والله جل وعلا عليم خبير، يعلم من يقوم بتقواه ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم، ويجازي كلا بما يستحق.
3: Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya perkara-perkara dalam melaksanakan ibadah haji standarnya adalah bagaimana keimanan kepada Allah dan juga masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nas, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengetahui dan mengenal. Sesungguhnya mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, yaitu mereka yang berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk melakukannya. Karena memang di antara definisi takwa adalah melakukan sesuatu ketaatan berlandaskan cahaya dari Allah, yang mana berharap akan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian meninggalkan kemaksiatan berharap atau takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menilai hamba-hambanya berlandaskan dengan ketakwaan yang mereka miliki, sehingga posisi dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketakwaan yang mereka miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana hamba itu bertakwa atau siapa di antara mereka yang tidak bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya.
2: Rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akram, qala akramuhum 'indallahi atqahum. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالناس إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى، لا بالأحساب والأنساب ولا بالصور والأموال، والله عز وجل رتب الجزاء والثواب على تحقيق التقوى والقيام بطاعة الله سبحانه، فبذلك تثقل الموازين وترتفع الدرجات. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
3: Di dalam Sahih Bukhari dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Demikian juga di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, wala amwalikum, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati kalian dan juga amalan-amalan yang kalian lakukan. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidak lebih bagus daripada mereka yang merah, daripada pula mereka yang berwarna hitam, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangatlah banyak. bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar dalam kehidupan mereka yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lihat daripada nasab mereka, keturunan mereka, kabilah mereka, harta-harta mereka, kedudukan mereka. Kan tetapi yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah takwa dan amalan kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala sudah ditiupkan, fala ansaba bainahum wala yauma idzin wala yatasailun, maka tidak ada gunanya nasab di antara mereka dan juga mereka tidak akan lagi saling bertanya-tanya. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka lah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang rugi dan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam dan mereka kekal tinggal di dalamnya.
2: وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومعناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة كما قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا, فمن بطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله لم يسرع به نسبه فيبلغ به تلك الدرجات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا, فكل من كان فيه أمكن كان أفضل, والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك, لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض, ولا بكونه قرويا أو بدويا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
3: في ذلك سبو حديث نبي صلى الله عليه وسلم رسبدا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, sesungguhnya barang siapa yang amalan ibadahnya tidak terlalu cepat atau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan membuat cepat dengan nasab serta keturunannya. Artinya bahwa sesungguhnya amalan saleh yang dilakukan seorang hamba itulah yang akan menyampaikan dia kepada derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman walikullin darajat, sesungguhnya setiap manusia mereka akan mendapatkan derajat mimma amilu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Artinya barang siapa yang tidak melakukan sesuatu ibadah, tidak mau beribadah melakukan kebaikan, maka nasabnya, silsilahnya tidak akan pernah membuat dia dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyebutkan sesungguhnya keutamaan yang hakiki adalah bagaimana mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu agama secara zahir adapun secara batin. Karena sesungguhnya mereka yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang paling mulia. Karena sesungguhnya kemuliaan tersebut adalah dengan nama-nama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kalimat Islam, iman, takwa, kebaikan, amalan saleh, ihsan, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Dan itu tidak didapatkan hanya karena nasab, seperti tidak ada misalnya orang Arab lebih dibandingkan dengan orang Ajam, atau orang yang berkulit hitam di atas kulit merah, di atas kulit putih, orang yang berada di kampung, yang berada di desa, dan yang semisalnya. Namun semuanya diambil dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wal hajj yajma'u ahla al-iman 'ala at-ta'aluf wat-tahabbi wat-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. وعلى امتثال أوامر الله وعلى مواساة الفقراء. وانظر ذلك فيما يقدم في الحج من هدايا وما يكون فيه من فدية عندما يقصر الحاج في أعمال الحج الواجبة أو يرتكب محظورا من محظوراته، وكيف أن هذا ينفع الفقراء نفعا عظيما ويفيدهم فائدة كبيرة. وما يشهده الحاج في يوم عرفة من تجمع عظيم وتجمهر كبير، بل هو أعظم تجمع إسلامي، وفي هذا التجمع الإسلامي الكبير وكذا في بقية المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فيتعارفون ويتناصحون ويتعرف بعضهم على أحوال بعض، فيتشاركون في الأفراح والمسرات، ويتعاونون جميعا على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك.
3: Sesungguhnya ibadah haji adalah sebuah ibadah yang memberikan ikatan yang kuat antara orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan senantiasa bersatu dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan untuk saling melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang yang fakir. Coba kalau seandainya kita perhatikan apa yang dilakukan oleh jemaah haji dikala mereka memberikan hadiah, fidyah, ketika mereka meninggalkan di antara salah satu amalan-amalan haji yang wajib, atau dikala mereka melakukan hal-hal yang dilarang untuk melakukannya. Bagaimana ini bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang fakir dengan manfaat yang sangat luar biasa. Mereka memberikan fidyah, hadiyu, dam yang sangat besar sekali. Dan inilah sangat jelas, ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka semuanya sama-sama melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sama-sama dalam kebaikan, sama-sama menolong orang lain. Begitu juga dikala mereka berkumpul dengan perkumpulan yang sangat luar biasa, perkumpulan Islam yang ada di Padang Arafah. Mereka saling memberikan nasihat, mereka saling mengingatkan, mereka saling berada di dalam kebahagiaan. Mereka juga saling meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sama-sama bermunajat, bersimpuh, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga saling kenal-mengenal di sana. Dan mereka juga sama-sama ingin mencapai dan menggapai suatu tujuan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala.
2: وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة يكثر الحجيج من قول لا إله إلا الله، فهي خير ما يقال في ذلك اليوم، بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى الله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي.
3: Pada hari Arafah ini, hari yang penuh dengan keberkahan, maka para jemaah mereka senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat ini merupakan kalimat yang paling bagus diucapkan, bahkan itu merupakan kalimat yang paling bagus diucapkan secara mutlak, dan kalimat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairud du'ai du'a'u yaumi arafah. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan yang paling baik yang saya ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada syarikat baginya. Untuknya lah segala kerajaan, dan untuk Allah segala pujian, dan Allah berkuasa terhadap setiap sesuatu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
2: وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماع المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغضاء وتلتقي القلوب وتجتمع الكلمة وتتحد الصفوف، وكلما ضعف استمساكهم بهذه الكلمة ضعف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك.
3: Ini merupakan di antara bentuk isyarat yang sangat agung bahwa sesungguhnya persatuan kaum muslimin tidak akan bisa kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya hawa nafsu akan ditinggalkan. Permusuhan juga akan terhilangkan. Di sana akan berjumpa antara satu hati dengan hati yang lainnya, bersatu di bawah kalimat yang indah, dan juga mereka akan bisa berada di saf yang sama. Akan tetapi kalau seandainya persatuan ini lemah, maka demikian juga perkumpulan kaum muslimin akan dibuat lemah, dan mereka tidak akan bisa menyatukan kalimat-kalimat yang mereka inginkan.
2: ثم إن هذه الجموع الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصد واحد وغاية واحدة تتضح من خلال هذه الكلمة التي يهتفون بها ويرددونها، فالذي جمعهم هو توحيد الله والإيمان به، والذي ألف بينهم هو الخضوع لله والتذلل بين يديه رغبا ورهبا رجاء وخوفا حبا وطمعا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترقة وتؤلف المختلفة هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف؟ قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا، لأنه قال عن الملائكة ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم ويستغفرون للذين آمنوا فوصفهم أيضا بالإيمان، فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة، إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. انتهى كلامه رحمه الله.
3: Kemudian kalau seandainya kita perhatikan perkumpulan yang sangat besar ini, walaupun berbeda warna kulit mereka, berbeda bahasa mereka, berbeda juga daerah dan negara mereka, namun semuanya berkumpul dengan tujuan yang sama, dengan maksud yang satu. Dan itu semua sangat jelas dengan kalimat yang senantiasa mereka ucapkan, yang senantiasa mereka baca, yang membuat mereka berkumpul dan bersatu adalah kalimat tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hati mereka sama adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, rintihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan mencinta serta sangat menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pemersatu yang sebenarnya, yang di atasnya lah orang-orang muslim yang beragama Islam mereka saling cinta, dan di atasnya pula mereka akan saling berwala dan berbara, dan mereka saling bersatu di atasnya dan membuat perkumpulan kaum muslimin ibarat tubuh yang satu, seperti bangunan yang kuat yang akan mengikat antara satu dengan yang lainnya. Salah seorang ulama yang bernama Muhammad Asy-Syinqiti di dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan, dia pernah menyebutkan bahwa sesungguhnya asal fondasi yang akan mengikat dengan ikatan yang sesungguhnya adalah ikatan kalimat La ilaha illallah.

0: dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, kemudian mereka pun akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah, sesungguhnya maha luas rahmatmu, ilmumu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim, maka ampunkanlah dosa orang-orang yang bertaubat kepadamu, yang mengikuti jalanmu, dan selamatkan mereka dari adab neraka jahannam. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim, ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga adnan yang kau janjikan kepada mereka, dan juga mereka-mereka yang saleh dari abak mereka, dari ayah mereka, dari kakek mereka, dari keluarga mereka, dari keturunan mereka. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, ya Allah, jauhkan mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah, karena mereka yang engkau lindungi dari keburukan, maka merekalah yang telah memberikan atau engkau berikan kepada mereka kasih sayang dan rahmat. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa sesungguhnya yang mengikat kaum muslimin antara mereka dan yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendoakan orang-orang mukmin tidak lain tidak bukan adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikatan yang sangat kuat antara makhluk yang ada di langit, mereka yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah karena keimanan mereka kepada Allah. Maka di dalam ayat ini disebutkan wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meminta ampunkan untuk orang-orang yang beriman, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman. Sehingga dari sini jelas bagi kita bahwa sesungguhnya ikatan yang paling kuat adalah ikatan keimanan, ikatan yang akan menyatukan antara penduduk bumi dengan penduduk bumi yang lainnya, dan juga ikatan yang akan menyatukan penduduk bumi dengan pemikul arasy-arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syangqiti bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin, yang menyatukan mereka adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga panggilan yang paling luar biasa tidak akan pernah menyatukan kecuali terhadap panggilan-panggilan seperti ini.
1: فمن منافع الحج العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة، فالرب المعبود واحد، والقبلة المتجه إليها واحدة، والرسول المتبع واحد، ولباس الإحرام واحد، ومشاعر الحج وأعماله واحدة، ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد، وشعار الجميع لبيك اللهم لبيك، خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالا. فأي رابطة أوثق من هذه، وأي صلة أعظم من هذه؟ ألا فليعي المسلمون ذلك، وليحمدوا ربهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق الكريم والحب والإخاء، وليسعى كل واحد منهم في تحقيق كل ما يقوي هذه الصلة وينميها، وليبتعدوا عن كل أمر يضعفها ويوهيها. ومن الدعوات المأثورة: اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وليطرح الجميع العصبيات العرقية والشعارات القومية والنعرات الجاهلية والتحزبات الضيقة. روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن.
0: Sesungguhnya di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan kekuatan terhadap yang menyatukan kaum muslimin.

0: yang akan membuat mereka sama-sama. Karena sesungguhnya, Rabb yang diibadati adalah Rabb yang satu. Kiblat yang dituju juga kiblat yang satu. Rasulullah yang diikuti adalah Rasul yang sama. Pakaian ihram juga sama. Tempat-tempat melaksanakan ibadah haji dan amalan-amalan melaksanakan ibadah haji juga sama. Tempat kaum muslimin mereka berkumpul, waktunya juga sama. Syiar mereka satu. Semuanya mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami menjawab seruanmu. Karena tunduk, patuh, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan inilah yang disebut dengan ikatan yang paling kuat. Apakah masih ada ikatan yang paling kuat dibandingkan dengan ikatan seperti ini? Oleh karenanya, seorang Muslim harus memahami. Dan mereka wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap persamaan yang mubarak ini. Terhadap teman-teman yang sangat indah, karunia yang luar biasa, persatuan, kecintaan, persaudaraan. Hendaklah setiap mereka berusaha untuk mewujudkan kekuatan menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Dan mereka berusaha untuk menjauhi sesuatu yang akan bisa melenyapkan dan menghilangkannya. Setiap kaum muslimin, hendaklah mereka membuang jauh-jauh yang namanya sifat fanatisme yang hanya mengibarkan bendera-bendera kaumnya. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Mereka juga berada di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Namun sejatinya mereka berkumpul. Sebenarnya yang harus mereka lakukan adalah bersatu, berkumpul di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersama, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukan hati kami. Wa aslih zata bainina, ya Allah, perbaiki kami semuanya. Wahdina subul salam. Kemudian tunjukkan kepada kami jalan keselamatan. Wa najjina minal dhulumati ilan nur. Dan selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk melakukannya. Bahwa sesungguhnya yang menyatukan kita adalah karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kalimat tauhid. Dan juga di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, innallaha qad azhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melenyapkan dari kalian panggilan syiar-syiar orang jahiliyah. Wa fakhruha bil aba. Begitu juga saling berbangga dengan keturunan, dengan nenek moyang. Mu'minun taqiyun wa fajirun syaqi. Baik itu mereka yang beriman, yang bertakwa, atau mereka yang fajir, yang menderita. Antum banu Adam wa Adam min turab. Kalian semua berasal dari keturunan Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin. Hendaklah mereka meninggalkan berbangga-bangga dengan kaumnya. Karena sesungguhnya bisa jadi yang mereka banggakan adalah orang-orang yang diancam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada ulat-ulat yang dikuburkan, yang membuat atau yang menghadirkan rasa yang tidak bagus.
1: ثم إن من استطال على غيره بنسب أو غيره بحق فقد افتخر وإن استطال على غيره بغير حق فقد بغى والفخر والبغي كلاهما محرم ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فنهى سبحانه وتعالى فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن نوعي الفخر والبغي اللذين هما استطالة على الخلق فمن استطال بحق فقد افتخر ومن استطال بغير حق فقد بغى ولا يحل هذا ولا ذاك نسأل الله سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوى وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يبطل كيد عدوهم إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melampaui batas, berbangga-bangga menganggap remeh orang lain. Karena apabila kita melakukan yang demikian walaupun benar, maka kita sudah termasuk orang yang berbangga-bangga terhadap orang lain. Namun kalau seandainya kita melakukan yang demikian karena kedustaan, maka kita sudah melakukan hal-hal yang bisa melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Innallaha auha ilayya an tawadhu

0: yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku seiman, tidak masalah kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kaidah. Apa itu? Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Sehingga para ulama mengambil kaidah usul fikih dari ayat ini, yaitu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal dan suci. Tidak boleh kita mengklaim bahwa sesuatu itu haram atau apa najis kecuali dengan dalil. Berbeda tentunya dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah pada asalnya tidak boleh kita lakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita, bukan sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Maka masalah dunia pada asalnya halal. Kita mau membuat teknologi apa, selama itu bermanfaat silakan. Kita mau membuat apa, makanan apa, selama itu halal dan tidak mengandung perkara yang diharamkan silakan. Mau bikin pisang goreng kek, klepon kek, mau bikin apa lagi, combro kek, misro kek, yang merupakan makanan-makanan tradisional, itu semua halal. Dan sesuatu yang sifatnya halal, kita katakan ia sesuai dengan Islam. Tidak boleh kita katakan sesuatu itu tidak Islami atau enggak sesuai dengan Islam, ya, hanya sebatas menurut pendapat ra'yu. Saudara seiman, azani Allah wa yakum. Maka ini salah satu keindahan Islam dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi ya, pada asalnya halal. Al-aslu fil asya, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya halal dan mubah. Ini mencakup apa? Perbuatan. Mencakup apa? A'yan, ya. A'yan itu benda-benda, ya. Demikian pula ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Semua yang berhubungan dengan masalah kehidupan dunia pada asalnya halal. Jadi kalau kita beli makanan selama itu halal, kolas. Ya, jangan kita katakan ini haram sampai ada apa? Dalilnya. Ini subhanallah, alhamdulillah, sangat memudahkan sekali buat kita. Maka di sini perkara yang penting kita perhatikan di sini, ya, bahwa syariat Islam sudah menjelaskan segala sesuatu. Ya, kalau misalnya kita terjadi keraguan dalam masalah yang sifatnya duniawi atau makanan begitu, apakah makanan ini halal atau makanan ini haram, maka kita tidak boleh mengharamkan dulu sampai ada dalil. Ya, misalnya saya ragu nih, apakah kepiting itu halal apa haram. Nah, terjadi keraguan apakah kepiting halal apa haram. Maka ketika terjadi keraguan seperti itu, jangan kita haramkan dulu. Tapi juga yang lebih baik jangan kita konsumsi dulu. Kenapa demikian? Karena ini namanya syubhat ya akhi. Sedangkan perkara yang syubhat lebih baik kita tinggalkan aja. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar, banyak orang tidak mengetahui ya hukumnya. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتْ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Siapa yang meninggalkan yang syubhat? Kata Rasulullah SAW, ia sudah membersihkan kehormatan dan agamanya. Masya Allah. Saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, kecuali kalau memang kita sudah dapat dalilnya jelas haram. Seperti Allah mengharamkan arak, Allah juga mengharamkan judi, Allah menghalalkan apa namanya mencuri, demikian pula Allah mengharamkan babi, demikian pula semua perkara yang mudarat untuk kehidupan manusia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Betapa indahnya syariat kita, saudaraku sekalian. Maka silakan Anda kuliner makan, namun ingat ketika kita makan tidak boleh berlebihan. Karena Allah mengatakan kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan dan minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berlebihan. Jangan kita menjadi orang yang selalu hanya kita pikirkan kuliner, kuliner, kuliner, kuliner, dan kuliner. Tentu gaya seperti ini bukanlah gaya yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita supaya makan itu tidak berlebihan. Islam mengajarkan kita supaya menjadikan makan itu sebagai wasilah untuk memperkuat ibadah. Bukan untuk supaya kita menjadi tujuan dalam makan. Ya, inilah saudaraku seiman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawah Muslim.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alif Lam.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya,

0: dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: gitu.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyakum. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
2: alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat takwa, ya. Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, ya. Karena seorang yang menuntut ilmu, ya, kemudian dia berusaha menambah ilmunya sampai menjadi orang alim, maka akan dimohon ampunkan baginya oleh seluruh penghuni langit dan bumi, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr." Sungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimohonkan ampunan baginya oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, lautan, ya, sampai-sampai ikan-ikan di lautan pun akan mohon ampunan baginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang muslim yang paling terbaik atau yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu tentang akhlak yang mulia. Topik ini saya ambil dari buku yang saya tulis, ya, yang judulnya Muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang judul ini sebenarnya diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam banyak hadisnya menjadikan barometer keimanan, menjadikan akhlak sebagai barometer keimanan, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa, bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ini kalau Anda ingin memiliki derajat yang tertinggi di akhirat kelak, dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah akhlak Anda. Ini berbanding lurus. Semakin tinggi akhlak Anda, semakin mulia akhlak Anda, maka akan semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ini dalil yang sangat tegas dan merupakan lafzun nabawi, lafal Nabi, bahwasanya barometer keimanan diantaranya diukur dengan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana seorang bermuamalah dengan muslim yang lain. Bagaimana seorang wanita muslimah bermuamalah dengan muslimah yang lain. Dia harus bermuamalah dengan muamalah yang terbaik sehingga dia mencapai derajat mukmin yang terbaik atau derajat muslim yang terbaik. Saya akan datangkan hadis-hadis, ya, yang di mana Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan masalah akhlak. Mengkaitkan keterbaikan seseorang dengan masalah akhlak. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Sekarang kata Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian di sisi Allah maksudnya adalah yang terbaik bagi istrinya. Di sini keterbaikan dikaitkan dengan masalah muamalah. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku suami yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda ini terbaik di sisi Allah atau tidak, lihat bagaimana muamalah Anda dengan istri Anda. Ini bisa jadi barometer ya. Karena saya katakan tadi, barometer keimanan adalah dengan masalah akhlak. Ya. Di antara perincian akhlak tersebut, misalnya antara akhlak seorang suami dengan istri. Kita punya tadi punya kaidah umum. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa. Yang paling akhlaknya paling mulia. Ini hadis umum. Kemudian datang perinciannya. Contohnya akhlak tersebut bagaimana seorang suami dengan apa? Istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, dan aku yang adalah suami yang terbaik bagi istrinya. Contoh lagi kata Rasulullah SAW, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam, sebaik-baik muslimin adalah yang kaum muslimin atau masyarakat selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Semakin dia tidak mengganggu orang lain, berarti akhlaknya baik. Tidak menyakiti orang lain, baik dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan tulisannya atau dengan ya SMS-nya, dengan WA-nya dan macam-macamnya, dengan statusnya ya. Maka semakin dia tinggi keimanannya, semakin dia menjadi muslim yang terbaik. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi tetangganya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya, yang paling terbaik akhlaknya. Rasulullah sallam juga bersabda, khairun nasi khairuhum qada'an. Sebaik-baik orang adalah yang paling terbaik dalam membayar utang. Ya. Jadi kalau ada orang ya rajin sholat, rajin baca Quran, utang enggak bayar-bayar dipermasalahkan. Kenapa? Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan muamalah. Di antara sangat nampak akhlak seseorang tatkala dia berhutang. Kalau dia enggak bisa bayar, dia akan datang minta maaf misalnya, mengatakan saya tidak mampu bayar, belum bisa, tolong diberi waktu. Ada orang dia berhutang, dia pinjam uang sama orang, seakan-akan dia tidak punya hutang. Ya. Kalau ketemu senyum-senyum, pede-pede, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal masalah besar, hutang tidak bayar-bayar. Seperti itu ya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi khairuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah yang paling terbaik dalam membayar apa? Utang. Ya. Terbaik dalam membayar utang. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi dzul qalbil mahmumi wal lisani shadiq. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah seorang yang memiliki hati yang disapu, bersih. Dan memiliki lisan yang jujur. Qila mal qalbul mahmum. Para sahabat ngerti lisan yang jujur. Tapi para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan hati yang disapu bersih? Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa taqiyun naqi, adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih. Alladzi la ithma fihi wa la baghya wa la hasad. Yang tidak ada dosa dalam hati tersebut, tidak mendolimi orang lain, dan juga tidak hasad kepada orang lain. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linna. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan kepada fakir miskin dan menjawab salam. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma'utiyan nas khuluqun hasanun. Sebaik-baik yang Allah berikan kepada manusia adalah akhlak yang terbaik. Ini sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya akhlak mulia ini ya merupakan ibadah yang agung. Saya akan nukilkan perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki perkataan yang sangat indah tentang masalah akhlak. Perhatikan kata beliau, famin ajalli fawaidihi, dan di antara keutamaan akhlak mulia yang paling tinggi di antaranya, imtithalu amrillahi wa amri rasulihi. Seorang yang berakhlak mulia berarti dia telah menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita berakhlak mulia. Berakhlak mulia terhadap orang tua, berakhlak mulia dalam tetangga. Berakhlak mulia dalam tetangga juga Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian berakhlak mulia terhadap anak yatim, terhadap orang musafir, ya, terhadap orang miskin, ya. Kemudian berakhlak mulia secara umum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulul linasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dan Allah memuji nabinya dengan mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia, dia telah menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya kalau kamu ingin paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, yang ingin paling aku cintai, maka tingkatkanlah akhlakmu. Semakin kau berakhlak, semakin aku cintai. Semakin kau berakhlak, semakin dekat dengan kedudukanku pada hari kiamat kelak. Semakin berakhlak, semakin tinggi surganya. Kemudian kata beliau, wal iktida' bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak, maka dia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ini perkataan yang ingin saya sampaikan yang paling utama, kata beliau, wa innahu fi nafsihi ibadatun 'azimatun. Sungguhnya akhlak mulia itu sendiri merupakan ibadah yang agung. Ibadatun 'azimah, ibadah yang agung. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya akhlak mulia cuma baca Quran, ya, cuma salat malam, cuma misalnya berpuasa, tidak. Itu juga ibadah mulia. Tetapi di antara ibadah yang mulia adalah berakhlak mulia. Anda berakhlak mulia, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan wa huwa fi rahatin wa na'imin ma'a husulil ajril azim. Kata beliau, akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang agung yang mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda misalnya salat, Anda mungkin 5 menit selesai salat. Selesai ibadah salat sudah selesai. Ya, kalau Anda baca Quran, taruhlah setengah jam, satu jam, selesai baca Quran, ibadah sudah selesai. Ya, tetapi kalau akhlak yang mulia, ibadah terus tersebut selalu menempel pada diri Anda. Kenapa? Karena hampir setiap waktu kita tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Kita di rumah ketemu istri, ada akhlak terhadap istri. Ketemu anak-anak, ada akhlak ketemu dengan anak-anak. Ketemu guru, ada akhlak terhadap guru. Ketemu orang tua, ada akhlak terhadap orang tua. Kita jadi bos, ada akhlak terhadap pegawai. Kita jadi pegawai, ada akhlak terhadap bos. Jadi, maksud saya, pahala ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah dicap oleh Allah, orang ini akhlaknya mulia. Maka selama dia berinteraksi, dimanapun dia berada, pahala mengalir terus. Makanya diantara keistimewaan akhlak yang mulia, itulah ibadah yang agung yang menempel pada diri seorang hamba dan memakan waktunya banyak. Anda pengajian paling ya 1 jam 2 jam selesai. Setelah itu akhlak terus berjalan, ya. Dalam pengajian pun ada akhlak, bagaimana akhlak bermajelis, bagaimana akhlak duduk dalam majelis ilmu, bagaimana akhlak terhadap ustaz, bagaimana. Jadi akhlak ini ibadah yang pahalanya mengalir terus. Maka sungguh beruntung orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa pahalanya mengalir terus tanpa dia sadari? Dari sini kita tahu rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sawam al-qawwam. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin puasa sunnahnya jarang. Orang ini mungkin salat malamnya jarang. Ya, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat seperti itu. Derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah dengan akhlaknya yang mulia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan yang lebih berat daripada ya akhlak yang mulia di timbangan kebajikan seorang muslim pada hari kiamat kelak. Jadi kata Nabi, akhlak mulia ini kalau ditimbang dalam timbangan kebajikan sangat berat. Ibadah banyak, amal soleh banyak. Tapi kalau daun timbangan kebajikan diletakkan akhlak mulia, sangat cepat memberatkan. Dan kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, waktu kita terbatas, semangat kita untuk beribadah juga tidak terus-terusan semangat. Kita harus berpikir yang mencari amalan-amalan yang terbaik. Oleh karena para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iman apa yang terbaik? Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Karena mereka ingin apa? Ingin bagaimana ekonomis waktu yang sedikit bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Di antara amalan yang pahalanya luar biasa adalah yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia sangat membuat timbangan kebajikan berat pada hari kiamat kelak. Dari situ para hadirin, sebagian ulama ya, menulis masalah akhlak di penghujung buku mereka. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Majah punya buku judulnya Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah. Di antara kitab-kitab Sunan atau Kutubu Sittah, Al-Kutubu Sittah adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. 6 kitab ini, kitab-kitab hadis ini disusun berdasarkan buku-buku kitab-kitab fikih, berdasarkan bab-bab masalah fikih. Ini secara umum seperti itu. Memang ada dalamnya juga masalah akidah, tapi secara umum disusun berdasarkan bab-bab abwab al-abwab al-fiqhiyah, berdasarkan bab-bab fikih. Ya, termasuk di antaranya Sunan Ibnu Majah. Dibuka dari kemudian kitab thaharah, kitab salat, kemudian seterusnya, puasa, kitab haji dan seterusnya, jual beli dan seterusnya. Di akhirnya ternyata Ibnu Majah ya membawakan bab abwabuz zuhdi, abwabuz zuhdi, bab tentang zuhud. Dan zuhud ini merupakan salah satu bentuk dari akhlak yang mulia. Kemudian dia sengaja meletakkan bab zuhud di akhir daripada kitab Sunan Ibnu Majah. Oleh karenanya Sindi yang menyarah Sunan Ibnu Majah memberi komentar, dia mengatakan hadza akhiru abwabil kitabi wa qad khatama bihadhil abwabi alkitaba. Ini adalah akhir dari pembahasan Sunan Ibnu Majah dan ini adalah bab penutup dari kitab Sunan Ibnu Majah. Tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu fid dunya. Untuk memberi peringatan bahwasanya puncak daripada ilmu, buah daripada ilmu adalah zuhud dalam dunia. Warraqbatu fima indallah. Dan berusaha mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia berkata kalau Anda sudah faqih, Anda sudah paham ilmu agama, sudah lama ngaji, harusnya semakin zuhud. Harusnya semakin berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Harusnya semakin mengharapkan akhirat. Bukan semakin ngaji semakin tenggelam dengan dunia. Berarti salah ngajinya kalau begini. Kenapa? Karena di antara akhlak yang mulia adalah zuhud kepada dunia dan semangat untuk mencari akhirat. Dan ini juga sama yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Buku yang mengumpulkan koleksi hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum-hukum fikih dari kitab thaharah, kitab salat dan seterusnya. Di akhir dari kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan suatu kitab yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' artinya kitab yang merangkum bab-bab yang berkaitan tentang masalah akhlak. Berisi ada 6 bab kalau tidak salah. Bab pertama di antaranya babul adab. Kemudian bab kedua tentang bab albir wasilah, bab tentang berakhlak mulia, tentang berbuat baik dan silaturahmi. Kemudian bab ketiga bab zuhud wal wara, tentang zuhud dan wara. Kemudian bab yang keempat tentang at-tarhib min masawail akhlak, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang bab kelima at-targhib min makarimil akhlak. Yang kelima adalah bagaimana memotivasi berakhlak mulia. Dan yang bab yang terakhir 6 tentang al-adhkar wa doa, tentang zikir-zikir dan doa-doa. Beliau meletakkan kitab masalah akhlak di penghujung kitab Bulughul Maram. Seakan-akan beliau beri peringatan, kalau Anda sudah alim menguasai bab-bab fikih, ingat Anda harus berakhlak yang mulia. Kenapa? Saya sering sampaikan kenyataannya ya, ilmu kalau tidak dipelajari dengan penuh keikhlasan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya bukan saja harta yang bisa membuat orang sombong. Harta bisa buat orang sombong. Jabatan bisa buat orang apa? Sombong dan angkuh. Pangkat ya juga bisa buat orang sombong. Dan sangat mudah sombong ya. Ya. Nasab juga bisa buat orang sombong ya. Saya keturunan ini loh, keturunan raja. Darah saya biru. Oh gitu ya ya. Kerajaannya masih ada. Oh sudah hancur 1000 tahun yang lalu. Sudah hancur kerajaannya masih bangga keturunan apa? Jadi ada orang yang dia bangga dengan nasabnya, bangga saya keturunan ini. Ada yang bangga dengan hartanya, ada yang bangga dengan kedudukannya, ada yang bangga dengan jabatannya, dan ada yang bangga dengan ilmunya. Sebagaimana harta sangat mudah menjerumuskan dalam kesombongan, ilmu juga demikian. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Kita dapati sebagian orang punya ilmu baru sedikit sudah sombong, sudah sok menyalahkan sana sini, sok macam-macam timbul ya. Macam-macam. Ya. Makanya saya pernah ditanya waktu di pengajian, ada kertas datang kepada saya, "Ustaz, saya ini nuntut ilmu dan saya merasakan ada kesombongan dalam diri saya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kesombongan tersebut?" Ini orang ini jujur. Bayangkan dia ini masih baru ngaji, mungkin telah berapa tahun ngaji. Bahasa Arab juga belum bisa, itu pun sudah apa? Sombong. Bagaimana kalau bisa bahasa Arab? Makanya saya bilang, "Antum ini sombong, apa yang buat antum sombong? Wong bahasa Arab aja enggak bisa." Sedangkan di kota Madinah anak-anak kecil bisa bahasa Arab enggak sombong mereka. Ente baru ngaji berapa tahun kemudian sudah apa? Sombong ya. Bayangkan bagaimana kalau dia punya ilmu yang banyak ya. Ya, kemudian bisa pandai mengkritiki orang lain. Wah, itu kadang-kadang keangkuhan masuk luar biasa. Sehingga dia mengkritiki bukan ikhlas karena Allah, tapi karena menunjukkan dia lebih hebat. Makanya saya katakan ya, bahwasanya bukan cuma harta yang bisa mengantar kepada kesombongan. Ilmu juga sangat mudah menjurus orang dalam kesombongan. Kamu baru ngaji ya? Oh, baru ngaji, wajar. Mandangnya dengan apa? Dengan remeh. Ya. Ente harusnya sudah lama ngaji, semakin tawadhu, semakin rendah diri di hadapan orang lain. Ya. Tidak semakin mengangkat diri, semakin sombong, semakin sok, tidak. Ilmu itu sebagaimana pepatah orang Jawa, ya, padi semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk. Harusnya demikian. Dan benar-benar ilmu itu kalau tidak dituntut karena Allah sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini saya ingin menyampaikan ya penjelasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ya, yang dimulai dengan Babul Adab ya. Dan kita akan menjelaskan kandungan dari hadis yang pertama, kandungan dari hadis yang pertama yang mengajarkan kita terhadap adab-adab yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang. Padahal itu adab-adab Islami yang Rasulullah SAW memberi perhatian yang besar terhadap adab-adab tersebut. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang pertama Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Qila mahunna ya Rasulullah. Kata Nabi, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa saja hak-hak tersebut? Kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya, yang pertama kau ucapkan salam kepadanya. Ini di antara hak seorang muslim. Kita ketemu dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka, yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Kalau dia meninggal, maka ikutlah jenazahnya. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Saya ulangi, Rasulullah SAW menjelaskan hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Coba diulangi yang pertama apa? Kalau ketemu beri salam. Yang kedua, kalau diundang datang. Kalau yang ketiga, minta nasihat dinasihati. Kalau yang keempat, kalau bersin kita jawab. Dia bilang alhamdulillah, kita bilang ya rahmakallah. Yang kelima, kalau sakit kita jenguk. Yang keenam, kalau dia meninggal maka kita layati jenazahnya, kita ikuti jenazahnya. Baik, kita bahas hadis ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini dalil bahwasanya 6 hak ini berkaitan dengan seorang muslim. Bagaimanapun status dia, selama dia masih muslim, belum murtad, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, maka dia punya hak-hak ini. Jadi jangan kita hanya melaksanakan 6 hak ini kepada orang muslim yang taat saja. Oh, itu orangnya taat, maka kalau dia sakit saya kunjungi, kalau ketemu saya salami, ah itu pelaku maksiat, saya enggak mau salami. Enggak. Muslim ini umum. Jadi mencakup, kata Rasulullah SAW menggunakan kalimat muslim. Dan muslim itu macam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang fasid. Ada muslim pelaku maksiat, ada muslim pelaku dosa besar. Dan mereka semua muslim. Mereka punya hak untuk kita tunaikan hak-hak tersebut. Ini hukum asal. Terkadang kita tidak menunaikan hak-hak tersebut kepada seorang muslim yang fasik kalau ada dalil yang lain. Tetapi secara hukum asal, namanya dia seorang muslim, maka ditunaikan kepada dia hak-hak tersebut. Kenapa? Karena kita dapat fenomena, ada sebagian orang yang hanya, atau banyak orang yang hanya menjalankan hak-hak ini kepada muslim taat yang lainnya. Ya, terutama dalam masalah salam. Kalau mengucapkan salam hanya kepada orang yang soleh, yang baik ya. Kalau tidak ada orang pelaku maksiat tidak disalami. Jadi ini tidak benar ya. Ya, tidak benar. Kalau kita melewati ada orang yang pelaku maksiat, kita salami, dia seorang muslim. Misalnya, kita lewat orang, ada orang lagi kita mau ke masjid, orang itu lagi gitaran sambil main gaple misalnya ya. Kita salami aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal itu adalah dakwah. Dia salami saya. Mau ke masjid ya. Saya main gitar sama main gaple. Ya. Paling tidak ada kalau dia melihat kita, dia ingat akhirat. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, antara orang yang terbaik adalah kalau orang melihat engkau, orang tersebut mengingat apa? Akhirat. Makanya dia lagi asik dengan dunia, kita lewat, kita ucapin salam, assalamualaikum, dia tahu sudah azan zuhur, maka tatkala melihat kita dia ingat akhirat. Ini saya pernah diceritain sama sebagian teman, sampai ada orang dapat hidayah gara-gara disalami. Jadi ada teman ya di Jawa ya, dia cerita. Jadi dia tiap hari melewati suatu sekelompok orang. Orang-orang tersebut bermaksiat. Tapi dia lewat, dia salami, terus dia ke masjid. Besoknya juga gitu, dia salami, dia ke masjid. Mereka maksiat terus. Enggak lama kemudian di antara orang-orang tersebut ada yang ikut pengajian. Kenapa dia merasa subhanallah orang ini menyalami saya gitu. Dia punya hak untuk disalami. Tapi seandainya coba kalau Anda lewat orang-orang lagi main gaple, lagi main joker misalnya, kemudian Anda lewati mungkin lagi ngerokokan, Anda tidak salami ya. Maka dia akan melihat Anda seakan-akan ini orang sombong ya. Jenggotnya panjang, sombongnya juga besar ya. Ya. Tidak mau salami sama kita. Ya, mentang-mentang dia penghuni surga, kita penghuni neraka jahanam. Jadi bisa-bisa dia menjadi seudzon dan semakin benci terhadap orang yang mustaqim atau yang istiqomah ya. Jadi ingat, hak ini berlaku pada muslim siapapun dia selama dia masih statusnya apa? Muslim ya. Memang ada nanti di sana kita tidak memberi salam kepada ahlul bid'ah, kita boleh menghajar, memboikot ahlul bid'ah misalnya, atau memboikot pelaku maksiat. Ini hukum di luar hukum asal. Kalau tidak berlaku, ternyata dhawabit atau kaedah tidak bisa membuat kita menerapkan hukum hajar, maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal bahwasanya kita menunaikan hak ini kepada seorang muslim siapapun dia. Tapi perkara yang berikutnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah 6. Rasulullah SAW menyebutkan 6. Dan dalam kaidah usul fikih, al-adad laisa lahu mafhum. Bahwasanya jumlah 6 itu, jumlah bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan sampai kita bayangkan berarti selain 6 tidak ada hak yang lain. Tetapi Rasulullah SAW namanya itu mafhum mukhalafah. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Ya. Bahwasanya jika air telah mencapai 2 kullah ya, maka tidak akan mengandung najis. Jadi masalah kalau kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kira-kira 200 liter ya. Kira-kira 200 liter. Jadi kalau ada air lebih dari 200 liter terkena najis, kata Nabi tidak berpengaruh. Kecuali najisnya sangat banyak ya. Najisnya 300 liter ya, hancur semua. Tapi maksud saya seandainya najisnya sedikit ya, cuma ada kotoran-kotoran sedikit, airnya banyak, kata Nabi tidak berpengaruh. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis ini bagaimana kalau air kurang dari 2 kullah? Air ternyata cuma 100 liter kena najis. Apakah otomatis jadi najis? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi siapa yang berpendapat bahwasanya al-adad lahu mafhum, bilangan ini ada mafhum mukhalafahnya, berarti kalau air kurang dari 200 liter, taruh 190 liter atau 180 liter, tahu-tahu kemasukan kencing setetes. Kencing anak kecil setetes. Menurut sebagian ulama, airnya otomatis najis. Meskipun tidak ada perubahan air tersebut, meskipun cuma setetes, meskipun cuma titik. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan mafhumul adad. Jadi karena Rasulullah mengatakan 2 kullah, berarti kebalikannya kalau kurang, otomatis ternajisi. Namun dimunakosya oleh para ulama. Ya, sebagaimana mengatakan, bilangan tidak ada mafhumnya. Ya. Ini pendapat yang kuat yang mengatakan bilangan tidak ada mafhumnya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan hak muslim terhadap muslim ada 6. Bukan berarti selain 6 ini tidak ada lagi yang lain. Ada hak-hak yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan 6 perkara tersebut dalam rangka untuk kita memperhatikan. Bahwasanya 6 perkara ini 6 perkara yang penting. Contohnya Rasulullah SAW berkata, alamatul munafik salatun. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah ternyata dia berkhianat. Apakah tidak ada tanda-tanda munafik yang lain? Ternyata ada dalam hadis yang lain. Ada tanda keempat, ada tanda kelima. Wa idza khasama fajara, dan yang lainnya ya. Ya. Jadi ternyata bukan cuma 3, ada tanda yang lain. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan 3 tanda munafik agar kita lebih perhatian. Sama, bukan berarti 6 hak muslim terhadap muslim lain cuma 6. Ternyata hak muslim terhadap muslim yang lain lebih daripada 6, cuma 6 perkara ini yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Tayib. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hak artinya apa? Zahirnya hak itu artinya kewajiban. Tetapi ternyata yang dimaksud dengan hak di sini sebagaimana penjelasan Al-Amir As-Sana'ani dalam kitabnya Subulus Salam

Kata Rasulullah SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika kau bertemu dengan seorang muslim, maka salamlah dia. Ini hak atau sunnah Nabi SAW yang banyak kita tinggalkan. Karena kebanyakan orang sekarang tidak memberi salam kecuali yang dia kenal saja. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Anna baina yaday sa'ah taslimal khasah." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Salam lil ma'rifah, hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Tanda-tanda hari kiamat tersebut terjadi atau tidak? Terjadi. Kita yang melakukan tanda hari kiamat tersebut. Iya, kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Dan ini kenyataan, saya pun demikian. Apalagi masing-masing sibuk. Sibuk, enggak sempat untuk beri salam kepada yang lain. Sekarang kesibukannya dibawa kemana-mana. HP-nya ini buat dia sibuk, kemana-mana dia bawa. Ya. Di mana-mana dia sibuk. Ya. Semakin dia lupa untuk beri salam kepada orang lain. Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengajak salah seorang temannya untuk pergi ke pasar. Tidaklah dia ketemu dengan seorang pun penjual, orang sedang duduk, dia beri salam. Dia beri salam, beri salam, kemudian dia pulang. Kemudian temannya ini mengunjungi dia kedua kali, mengunjungi lagi. Kata dia, "Ayo kita pergi lagi ke pasar." Kata temannya, "Ngapain ke pasar? Kamu tidak ketemu orang, tidak jual beli barangnya, tidak beli barangnya, tidak nawar barangnya, terus ngapain ke pasar?" Kata Ibnu Umar, "Li ajlis salam." Hanya untuk memberi apa? Salam. Ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat ke pasar untuk memberi apa? Salam. Kalau antum seperti itu sekarang, apa kata orang? Orang gila katanya. Benar atau tidak? Benar ya. Antum saja waktu melakukannya merasa gila sendiri ya. Karena tidak ada orang yang melakukan. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar menjalankan sunnah sampai dia pergi ke pasar untuk beri salam. Kita jauh dari salaf ya. Jauh dari pengamalan para salaf. Oleh karenanya masalah salam ini bukan masalah yang sepele. Ya. Rasulullah SAW beri perhatian terhadap masalah salam. Kenapa? Karena salam menambahkan rasa cinta seorang dengan yang lainnya. Memberi salam. Bayangkan antum mengucapkan salam, ya. Antum pegangan tangan, ini salam ini. Kemudian antum kadang pelukan sambil ucapkan salam, ini luar biasa. Rasa cinta semakin bertambah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahabbatum. Maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau kalian saling menebarkan salam, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mencintai. Ya, benar. Kalau misalnya kita jadi antara ustaz, tolong kalau ketemu fulan kasih salam ya. Ada orang kasih salam sama saya senang. Ustaz fulan salam buat antum, masya Allah. Dia tidak lupa sama saya. Macam-macam akan ada timbul rasa sayang kepada orang tersebut. Pertama, dia cinta sama saya. Kemudian dia menghargai saya. Ada banyak apa sisi positif, ya. Apalagi kita tahu bahwasanya setan ingin mengadu di antara para dai, ya. Oleh karena itu tatkala ada salam dari dai yang lain, saya bahagia. Berarti orang tersebut sayang sama saya, orang tersebut ingat sama saya, orang tersebut menghargai apa? Saya. Sampaikan salam balik, ya. Oleh karenanya salam itu akan menambahkan saling cinta di antara kaum muslimin. Maka jangan malas-malas juga kirim salam buat si fulan ya. Kirim salam, bilang dari saya, salam hangat ya. Bukan salam tempel, salam apa? Salam hangat. Jadi insya Allah ini akan menambah kasih sayang. Kemudian para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya saya katakan tadi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus tentang masalah salam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi SAW di kota Madinah adalah menyebarkan salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang dahulunya adalah seorang Yahudi, seorang alim Yahudi, kemudian dia masuk Islam ya dan dia ingin mengecek tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dengar Muhammad akan datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka dia sudah nanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata jitu. Tatkala Rasulullah sallam datang, saya pun datang menemui Nabi di kota Madinah. Karena Abdullah bin Salam penduduk kota Madinah. Rasulullah SAW datang, dia pun ngecek ketemu Nabi SAW. Falamma tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya pun ngecek wajahnya. Saya perhatikan wajah ini. Wajah Muhammad ini saya perhatikan. Saya tahu ini bukan wajah pendusta. Ya, kalau orang pendusta wajahnya kelihatannya. Ini bukan wajah pendusta. Fakana awalu maqal. Di antara pertama yang saya dengar dia ucapkan. Dia mengatakan, ya ayuhannas afsus salam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam.

0: Wa atimut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu billaili wan nasuniyam, salatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama kali didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyusalam, tebarkanlah salam. Ini menunjukkan mengucapkan salam adalah perkara yang penting dalam syariat Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau dia bertemu dengan engkau, maka ucapkanlah salam. Engkau bertemu dengan dia, maka ucapkan salam kepadanya. Baik. Kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Rasulullah SAW, hak yang kedua, atau bukan hadis kedua. Hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang, maka penuhilah apa? Undangannya. Penuhilah undangannya. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua pendapat di kalangan para ulama secara umum tentang hadis ini, tentang hak yang kedua ini. Pendapat ulama Zahiriyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat memenuhi undangan, menjawab undangan itu hukumnya wajib dalam seluruh bentuk undangan. Dalam seluruh bentuk undangan. Dia telepon, ya akhi, kecuali ada uzur. Ya akhi, makan malam di rumah saya, diundang. Ya sudah, datang. Ya. Diundang ada acara di mana, datang. Seluruh bentuk undangan, karena ini undangan. Karena lafalnya umum. Wa idza da'aka, jika dia undang engkau, fa'ajib, maka penuhi undangan tersebut. Hukum asal seluruh undangan, hukumnya wajib. Ini pendapat zahiri dan sebagian ulama Syafi'i. Adapun jumhur ulama mazhab yang lainnya berpendapat bahwasanya yang wajib cuma satu, yaitu walimatul urs, cuma undangan pernikahan. Selain undangan pernikahan, maka hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan, yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, yaitu walimah pernikahan yang diundang hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini jumhur ulama berpendapat yang wajib cuma walimatul urs, cuma walimah pernikahan. Selain undangan walimah pernikahan maka tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Paham ya? Ini pendapat yang kuat. Oleh karenanya kalau ada orang telepon sama antum, "Ya akhi, saya punya undangan sama kamu ya. Kita makan malam di rumah yuk." Antum tahu, oh sunnah ini, bukan wajib. Bukan, berarti bukan apa? Bukan pernikahan. Oh, sunnah ya. Nanti masak apa? Kambing, oh wajib kalau begitu. Wajib datang ya. Jadi antum udah tahu dulu sunnah atau apa? Nanti goreng apa? Ada apa? Karedok sama apa? Gado-gado, oh, sunnah. Aduh, saya lagi banyak urusan. Sebagian teman kita buka puasa, dia bilang, "Pak Ustaz, Ustaz ini buka puasa korma, Ustaz." Iya, korma itu sunnah, Ustaz. Tahu isi wajib, Ustaz, buka puasa. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tahu kalau selain walimatul urs maka hukumnya apa? Sunnah. Kita banyak undangan, ada undangan syukuran, ada undangan sunatan, ada undangan macam-macam ya, ada undangan macam-macam, itu semua hukumnya sunnah. Yang wajib cuma walimatul apa? Urs, undangan pernikahan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan hukum asal memenuhi walimah pernikahan hukumnya wajib. Kecuali kalau ada hal yang membuat kita tidak wajib untuk memenuhi walimah, acara walimah pernikahan tersebut. Misalnya apa? Ada kemungkaran dalam walimah tersebut. Ya, contohnya dalam pernikahan tersebut ada dangdutan. Tadi ya, pada bilang ada dangdutan. Berarti sering ya. Saya sering lihat acara pernikahan ada apa? Dangdutan. Ya. Ini tidak wajib untuk kita penuhi. Dan saya pernah lihat walimah pernikahan menakjubkan. Jadi berapa kali saya lihat? Berapa kali Indonesia ya? Jadi mempelai laki mempelai wanita dipajang di panggung dipajang duduk berduaan, kemudian di depan mereka ada wanita, biduan wanita menyanyi dangdut dengan pakaian yang seksi. Nah, mempelai laki suruh melotot melihat apa? Melotot biduan wanita tersebut. Ini gimana? Apa istrinya enggak punya cemburu ya? Ya, suaminya ya terus melotot, terus maksudnya bagaimana ngelihat apa? Ngelihat wanita, biduan wanita tadi. Enggak boleh seperti ini. Ya, kalau ada walimah seperti ini, dia tidak wajib hadir, bahkan tidak boleh hadir. Bahkan tidak boleh hadir. Terus gimana, Ustaz? Antum hadir sebelum penyanyi dangdut tadi datang. Dan antum hadir setelah dia pulang, enggak apa-apa. Salah satunya. Karena kalau maksiatnya sudah hilang, kembali kepada hukum asal. Hukumnya apa? Wajib. Kita tidak datang kenapa? Karena ada maksiat di situ. seperti dalam walimah tersebut ada khamar, ada bir, ada macam-macam ya. Kita enggak boleh datang. Ini hukumnya haram. Enggak boleh datang. Para ulama mengatakan boleh antum datang dalam rangka mengingkari, boleh. Antum datang walimah penyanyi, haram turun. Boleh kalau begitu. Tapi kalau tidak datang dalam rangka mengingkari, kemudian tahu-tahu duduk di situ, tahu-tahu kepala ikut goyang, wah ini bahaya. Mending enggak usah ya. Enggak usah. Mending tidak usah karena ada kemungkaran. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara kemungkaran dalam walimah misalnya tadi yang Rasulullah SAW sebutkan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a fiha yud'a laha al-aghniya wa yatrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin tidak diundang. Kalau ada walimah seperti ini, undang orang kaya semua, tidak usah datang. Kenapa? Karena makanannya makanan yang tidak berkah. Kata Rasulullah SAW, syarrut ta'am, makanan yang buruk. Ngapain kita makan makanan yang buruk? Kalau kita makanan tidak berkah, khawatir berpengaruh dalam jasad kita, dalam iman kita ya. Ya. Oleh karenanya jangan. Dan ini wallah alam bisawab, orang yang melakukan walimah yang diundang hanya orang kaya, wah itu bukan bersyukur kepada Allah, tapi kadang untuk gaya, untuk sombong-sombongan, ya. Kemudian ngundang hanya orang kaya saja. Ya ngapain ngundang orang kaya? Orang miskin lebih utama untuk diundang. Orang kaya selalu makan enak. Makan enak. Terus orang miskin yang jarang-jarang makan itu yang diundang kasih makan. Oleh karena kalau Anda bikin walimah, Anda undang dua bentuk apa namanya? Strata manusia ya. Yang kaya-kaya Anda undang, yang miskin-miskin juga Anda undang. Ya. Yang miskin-miskin juga Anda undang. Kasihan yang miskin-miskin yang jarang makan enak, undang mereka agar mereka bisa merasakan mencicipi makanan yang enak tatkala acara walimah. Dan ingat orang-orang miskin doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa mereka. Mereka mendoakan anak kita, putri kita yang menikah agar berkah pernikahannya ya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kata para ulama, tidak wajib untuk memenuhi undangan walimah kalau ternyata harus bersafar. Kalau ternyata harus bersafar. Ada yang undang saya waktu itu, Ustaz. Saya mau nikah, Ustaz. Saya undang antum datang pernikahan. Di mana? Di Bali. Jauh kali gitu. Uang tiket tanggung sendiri. Jauh sekali. Kalau jauh butuh safar tidak wajib untuk datang ke acara walimah. Tidak wajib. Ini tidak wajib. Tapi kalau antum lakukan, antum sunnah. Dapat berpahala. Kalau antum tetap berangkat untuk menghadiri acara walimah tersebut, meskipun tidak wajib, tetap dapat pahala. Terutama jika yang mengundang adalah keluarga, kerabat, atau teman dekat. Terutama kerabat. Maka kita jangan cuma hanya melihat dari sisi tidak wajibnya memenuhi undangan walimah tersebut karena harus bersafar. Tapi kita lihat dari sisi ini adalah untuk menyambung silaturahmi. Untuk menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi butuh biaya memang. Allah memuji orang-orang menyambung silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya yang dia cintai, harta tersebut dia berikan kepada karib kerabatnya. Di antara bentuk silaturahmi adalah memenuhi undangan walimah pernikahan meskipun harus bersafar. Dari Jakarta harus ke Sulawesi, dari Jakarta harus ke Irian, misalnya ke Papua dalam rangka memenuhi undangan. Kalau kita punya biaya, insya Allah itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Hak yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza istansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nasihat yang dimaksud adalah memberi masukan yang terbaik kepada orang tersebut. Dan secara bahasa Arab, nasihat artinya melakukan yang terbaik. Jadi nasihat itu umum. Kita kalau bahasa Indonesia, nasihat itu lebih maknanya terkonotasikan kepada wejangan, artinya memberi masukan. Itu namanya nasihat. Tapi dalam bahasa Arab nasihat adalah ziddul ghish, lawan daripada ghish. Maksudnya apa? Nasihat itu adalah melakukan yang terbaik bagi yang kita nasihati. Oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya Al-Quran, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi orang-orang umum di secara umum. Ya. Jadi nasihat bagi Allah. Dan ini menunjukkan nasihat itu maknanya bukan wejangan. Siapa yang berani nasihati Allah Subhanahu wa taala ya? Nasihati Allah orang kafir ya kalau maksudnya adalah wejangannya. Ya. Menasihati Rasulullah, gimana sih Rasulullah? Rasulullah dinasihati. Kemudian menasihati Al-Quran, maksudnya di gimana? Jadi nasihat maksudnya itu melakukan yang terbaik. Jadi nasihat kepada Allah maksudnya melakukan yang terbaik di sisi Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat kepada Al-Quran artinya membaca Al-Quran yang apa yang Allah kehendaki, yang terbaik bagi kita terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran tersebut, usahakan hafalkan Al-Quran tersebut, ya. Usahakan dibaca dalam sholat malam, ya. Usahakan diamalkan Al-Quran tersebut. Itulah menasihati Al-Quran. Kemudian menasihati Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara yang bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya nasihat kepada Rasulullah Sallam. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, bayatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala iqami salati wa ita'i zakati wa nushi li kulli muslim. Aku membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat. Saya membayat, berjanji kepada Nabi, berjanji dengan janji yang teguh untuk mengerjakan sholat, untuk membayar zakat, dan untuk menasihati setiap muslim. Apa maksud Jabir menasihati setiap muslim? Bukan berarti setiap ketemu orang dinasihati, tidak. Tetapi bagaimana saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain. Saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain. Ya, siapapun, kalau saya sebagai bos, terbaik bagi pegawai saya. Kalau saya sebagai suami, terbaik bagi istri saya. Kalau saya sebagai ayah, terbaik bagi anak-anak saya. Kalau saya sebagai murid, terbaik bagi guru saya. Kalau saya sebagai anak, terbaik bagi orang tua saya. Jadi apa, an-nushhi li kulli muslim artinya melakukan yang terbaik bagi seorang muslim yang lain. Dan ada contoh sederhana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala, anggota majelis ulama Saudi Arabia. Dia menyatakan contoh sederhana, ini contoh sederhana tapi bisa kita kiaskan dalam perkara yang lain. Dia mengatakan seandainya kita pergi ke hotel, kita nyewa hotel sehari dua hari misalnya. Kemudian kita tahu pemilik hotel tersebut seorang muslim. Kemudian kita punya kegiatan, pagi hari kita keluar, nanti pulang sudah malam. Kita hanya ingin tidur di hotel tersebut. Pagi sampai sore kita enggak di hotel. Sama keluarga misalnya, kita jalan-jalan misalnya. Maka sebagai seorang muslim yang baik, yang nasih, yang melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain, kalau kita hendak keluar, kita bilang sama anak-anak, itu matikan televisi, matikan AC, ya, semuanya dimatikan. Matikan lampu, baru kita keluar. Jangan kita bilang, anak kita mau matikan, enggak usah matikan. Oh, bapak sudah bayar kok. Mati, enggak apa-apa, sudah dibayar, enggak apa. Kita pergi aja, biarin kamar AC-nya tetap nyala. Ini kita kurang bagus, ya. Paham maksud saya? Ya, maksud saya, coba kalau kita sebagai pemilik hotel, apa yang kita inginkan? Kita inginkan ada penghematan. Ya, ngapain yang lain AC berjam-jam, penghuninya tidak ada? Ya. Oleh karena kalau kita menjadi muslim yang baik, kita melakukan yang terbaik. Kira-kira kalau saya jadi penghuni hotel, apa yang saya inginkan? Yang inginkan tentunya hemat. Nah, kita kiaskan dalam segala hal. Itu namanya an-nasih, rajulun nasih. Seorang yang nasih, yang ingin melakukan yang terbaik bagi saudaranya. Nah, ini hukumnya sunnah secara umum. Terlebih lagi kalau ada orang minta nasihat kepada kita. Ada orang minta nasihat kepada kita, maka kita berusaha memberikan yang terbaik bagi dia. Seakan-akan kita yang sedang menghadapi masalah tersebut. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah berkata, kalau ada yang datang minta nasihat kepada engkau, talaban nasiha minka, minta nasihat kepada engkau, maka wajib bagimu untuk memberikan yang terbaik baginya. Untuk menjelaskan. Jangan kau berkhianat. Jangan kau mudahana, berbasa-basi. Sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Contoh, ada seorang datang bilang kepada saya misalnya, Ustaz, ada orang melamar putri saya, Ustaz. Orang itu murid antum. Antum kenal atau tidak? Kenal. Siapa namanya si Fulan? Bagaimana menurut antum orang tersebut? Nah, berarti dia minta nasihat tentang calon putrinya. Kita, kalau kita tahu betul siapa orang tersebut, kita harus sampaikan dengan baik. Tidak boleh basa-basi. Yang kita bilang, ah, insya Allah baik-baik, padahal tidak baik. Tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Karena ini dalam rangka untuk apa? Memberi nasihat. Ya. Sama seperti waktu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, kata Rasulullah SAW, Fatimah bintu Qais, kalau tidak salah, kata Rasulullah SAW, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu, wa amma Abu Jahm fadarrabun ala nisa. Kata Rasulullah SAW, adapun Muawiyah yang melamar engkau, dia miskin, tidak punya duit. Ya. Adapun Abu Jahm suka pukul perempuan. Jangan kau nikahi mereka berdua, ingkahi Usama. Nikahlah Usama bin Zaid. Ya. Jadi tidak mengapa. Ya. Jadi kalau kita kenal betul orang tersebut, kita bilang, Pak, orang itu baik, memang saya tahu. Dia rajin ikut pengajian, Pak. Kalau ngaji selalu nyatat, Pak. Habis pengajian selalu nanya-nanya, Pak. Tapi utangnya enggak pernah bayar, Pak. Kita jelaskan secara detail, ya. Terus nanti mikir kan, oh itu baik tapi ngaji tapi enggak pernah bayar utang, repot. Misalnya. Ada kita bilang, ada orang sekali, orang ini Masya Allah Pak rajin gini-gini, tapi kalau sholat subuh enggak pernah kelihatan. Rajin ngaji tapi sholat subuh enggak pernah kelihatan. Misalnya, kita harus jujur sampaikan, tidak boleh basa-basi. Seakan-akan putri kita yang sedang dilamar. Saya beberapa minggu yang lalu diceritain sama seorang ustaz. Ustaz ini cerita ya. Ustaz Firanda kemarin Masya Allah habis pengajian dipanggil sama seorang bapak-bapak sama ibu. Saya dipanggil ke rumahnya. Ada apa gerangan? Saya bingung ada apa gerangan. Sampai di rumah, kemudian dia bilang, Ustaz, ini ada putri saya Ustaz, sudah mencapai waktu untuk menikah. Kata Ustaz tersebut, wah kepala saya sudah besar. Jangan-jangan saya disuruh nikah putrinya. Wah, saya sudah senang gitu. Sudah senang. Kata Masya Allah, rezeki apa hari ini? Ustaz itu cerita sama saya. Jadi cita-cita yang terpendam ya. Kemudian ternyata ibu itu mengatakan, Ustaz, ada orang yang ngelamar dia, murid antum, gimana menurut antum? Wah, katanya bukan saya ternyata. Jadi hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, fa'idha stansohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, la tudahinhu, jangan kau basa-basi, wala taghushuhu, jangan kau berkhianat, ya. Jangan, dan kau harus memberikan penjelasan yang gamblang. Kata siapa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Kata dia sedang minta nasihat, maka beri nasihat yang terbaik. Tentunya semampu kita, kalau kita kebetulan tidak punya waktu lagi kebutuhan, itu lain cerita ya. Tapi kalau kita pas ada waktu, dia sudah datang ke rumah, ya, maka kita sisihkan waktu untuk saudara kita tersebut. Baik, kita lanjutkan hak yang keempat. Kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dan ini adalah hak yang sangat agung ya, yang menunjukkan cinta kasih sama muslim. Bayangkan seorang muslim waktu dia bersin, dia keluar penyakit dari badannya ya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendengar, kita mendoakan dia sudah memuji Allah. Orang ini orang baik, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita doain lagi semoga Allah merahmatimu. Terus yang mendengar didoakan di rahmatullah, dia balas jawabnya. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah meluruskan, memperbaiki urusanmu. Ini doa yang sangat indah di antara kaum muslimin. Kita seperti ini sudah seperti biasa. Kayaknya perkara yang alhamdulillah yarhamukallah, mungkin kita enggak tahu apa yang diucapkan yarhamukallah, asal ngomong aja. Tanpa kita renungkan makna dari doa tersebut. Berbeda dengan para salaf dahulu, mereka benar-benar merenungkan makna ini. Mereka benar-benar berharap doa tersebut. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dengan sanad yang baik ya, dari Abu Dawud As-Sijistani. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, pemilik kitab Sunan Abi Dawud ya, suatu hari sedang berada di kapal. Dia sedang berada di kapal. Di kapal tahu-tahu dilihat di pinggiran pantai ada orang bersin. Acin enggak kedengaran suaranya di pinggiran pantai. Orang tersebut mungkin dilihat dari ucapannya mengatakan alhamdulillah. Dia dengar orang itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka Abu Dawud segera menyewa kapal kecil, perahu kecil, dia sewa dengan 1 dirham, kemudian dia naik, dia menuju ke orang tersebut, sampai di tepi pantai dia mengatakan yarhamukallah. Beneran ini? Bayangkan. Kita sunnah kayak numpang lewat saja, mereka tidak. Mereka baru mengamalkan. Dia langsung naik kapal kecil, dia sewa, dia mengatakan yarhamukallah. Orang-orang lihat semua heran. Terus dia pulang, kamu ngapain aja ke situ jauh-jauh untuk jawab yarhamukallah. Dia bilang, siapa tahu dia itu doanya dikabulkan. Karena kalau saya bilang yarhamukallah, dia akan jawab yahdikumullah wa yuslih balakum la'allahu min mujabid du'at. Semoga dia termasuk orang yang doanya dikabulkan. Benar-benar doa ini tidak main-main bagi mereka. Jadi doanya benar-benar diucapkan dengan penuh pengharapan, bukannya sekedar istilahnya apa? Formalitas, tidak. Tapi benar-benar diucapkan. Pembahasan tentang masalah bersin ini pembahasannya panjang lebar, insyaallah ada babnya secara khusus ya, tentang masalah bersin dan bagaimana doa-doanya dan bagaimana hukum-hukum yang berlaku tentang masalah bersin. Tapi kita lanjutkan hak yang kelima. Yang kelima kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah, kata Nabi SAW. Kalau dia sakit maka jenguklah. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya, di antara bentuk persaudaraan ya, kalau kita saudara kita dalam kondisi susah, kita ikut merasakan kesusahan tersebut. Kalau dia sakit, maka kita berusaha menghibur dirinya agar terkurang rasa sakitnya, bukan kita cuekin. Makanya di antara hak seorang muslim, kalau dia sakit, maka jenguklah. Terutama teman dekat kita, apalagi kalau kita kenal. Ya. Bahkan tidak kita kenal juga tidak mengapa. Kita jenguk orang sakit. Selama dia muslim, kita jenguk. Tentunya para ulama mengatakan, menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Kalau sebagian sudah melakukan, maka gugur dari yang lainnya. Ya. Kalau fardu ain, repot. Rumah sakit nanti penuh terus. Ya. Bayangkan, satu Cibubur semua datang. Ya. Tentunya tidak. Ya. Fardu kifayah. Ya. Namun, yang perlu kita ingat, ya, kalau kita menjenguk orang sakit, sebenarnya yang pertama kali mendapatkan manfaat kita, bukan dia. Kenapa? Kalau kita menjenguk orang sakit, sejak kita berjalan dari rumah sampai di rumah sakit, dapat pahala. Karena kita sedang melangkahkan kaki menuju ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita menjenguk dia, pahala terus mengalir. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridhan lam yazal fil khurqatil jannati hatta yarji'." Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai kembali. Berarti apa? Sejak Anda keluar sampai pulang, itu pahala ngalir terus. Ustaz, kan rumah sakitnya jauh sekali. Tidak apa-apa, ente kejebak macet, itu pahala sudah ngalir terus. Seakan-akan Anda memetik buah di surga. Ente sampai di sana terus, sampai pulang ke rumah. Jangan belok ke mall ya, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, pahalanya ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sedang menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi yang dapat manfaat kita sebelum orang yang sakit. Kemudian kita jadi orang yang bersyukur lihat orang sakit. Subhanallah, sakit itu paling tidak enak ya. Paling tidak enak ya. Orang baru merasakan nikmatnya sehat tatkala sehatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas. Nikmatani, dua nikmat yang orang banyak terpedaya. Dia terpedaya. Dia lupakan nikmat tersebut, as-siha wal farah, yaitu sehat dan waktu luang ya. Waktu luang sampai sebanyak orang kehabisan waktu luang, apa kebanyakan waktu luang. Sampai ada istilahnya apa? Menghabiskan waktu bingung mau ngapain ya. Saking waktunya terbuang-buang ya. Ada orang waktunya sangat kurang ya. Ya, tergantung dia menggunakan untuk apa. Saya ingat saya pernah dengar ceramah Syekh Sa'di rahimahullahu taala, sangat merasa kurang waktunya. Waktunya sudah berkah, masya Allah, tulis, berdakwah, menulis dan macam-macam. Sampai suatu hari dia lewat di sebagian orang lagi ngobrol-ngobrol, minum kopi. Dia bilang, seandainya waktu kalian bisa dijual, saya pingin beli. Pingin beli apa? Untuk ngaji maksudnya, bukan untuk macam-macamnya. Saya pingin beli waktu kalian. Karena dia kekurangan waktu. Banyak ulama yang nulis buku, dia tahu dia nggak bakalan selesai. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Dia pertama kali nulis Fathul Bari, dia tulis dengan penjelasan yang panjang. Terus dia bilang, saya takut saya keburu meninggal. Maka dia rubah syarahnya jadi syarah yang sederhana. Itu pun 25 tahun dia tulis. Paham? Kenapa? Dia merasa waktu itu kurang. Sehat pun demikian, kita sering punya waktu sehat, punya kesehatan, kita gunakan yang tidak bermanfaat. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Kapan kita merasakan sehat itu nikmat yang besar? Tatkala diambil sehat tersebut. Ya. Nah, tatkala kita menjenguk orang sakit, kita tahu nikmat sehat. Kita ini sedang dalam kondisi nikmat luar biasa. Ya, sakit itu enggak enak ya. Apalagi sampai harus terkapar di rumah sakit. Sakit di rumah saja enggak enak. Sebenarnya di rumah ada mungkin ada orang tua, ada kakak adik, ada istri, ada anak-anak. Itu pun tidak enak namanya sakit, tetapi ya tidak enak. Apalagi dibawa ke rumah sakit. Meskipun VIP, meskipun ketemu suster, ketemu dokter enggak enak. Paling enak keluarga. Keluarga ya. Namanya rumah sakit itu enggak enak ya. Meskipun istri kita menemani kita tidur di ruang VIP misalnya, tetap aja enggak enak, namanya sakit enggak enak, terkapar di tempat tidur, sakit enggak enak. Apalagi ada orang yang terkapar tempat tidur sampai berbulan-bulan, kasihan. Maka kita butuh untuk menyenguknya dan butuh untuk mengurangi kesedihannya. Oleh karenanya pahalanya besar. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah, ikhwan para ulama mengatakan, kalau ada orang sakit kita jenguk, kemudian sampai di sana kita kurangi kesedihannya, kita ngobrol, menghilangkan kebosanannya. Jadi sudah bosan, ya, terlalu lama di situ. Kita hibur dia, kita doakan dia di depan dia. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Tahurun, labak satuhurun insyaAllah. Ingatkan dia bahwasanya penyakit yang Anda rasakan ini akan menghilangkan apa? Dosa-dosa. Ucapkan kata-kata yang indah. Senyum sama dia, kita bawa oleh-oleh ya. Bawa buah-buahan misalnya, bawa yang dia sukai, apa kayak yang dia sukai ya. Kita ngobrol, kalau dia tidak ingin kita pulang, kita ngobrol terus, jangan cepat pulang. Kelihatan dia ingin ngobrol, jangan dulu pulang deh ya. Udah, jangan dulu pulang. Ngobrol ya. Biar dia senang. Kalau kita datang ternyata dia sudah tidur misalnya, kita tidak ingin ganggu. Tetap saja kita dapat pahala. Tidak ada sia-sia. Waduh, saya ke sana dia tidur lagi. Jangan dibangunkan. Dia lagi istirahat. Tetap saja kita dapat pahala karena kita sudah menjenguk. Mungkin dia tidak tahu, tapi mungkin keluarganya kasih tahu nanti. Tadi si Fulan jenguk kamu. Oh, tadi si Fulan jenguk saya, kodarullah saya lagi tidur. Dia bahagia. Ah, ternyata dia ingat sama saya. Taruhlah enggak ada keluarganya, enggak ada yang kenal, enggak apa-apa. Meskipun tidak ada yang kasih tahu dia, Allah tahu. Anda sudah dapat pahala. Karena sudah berniat untuk menjenguk dia. Kalau bisa kasih titipan apa, kasih hadiah agar berkurang rasa sedihnya. Jadi, seorang berusaha untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kecuali kalau kita datang kemudian dia kelihatan lelah, tidak ingin ngobrol, ya, maka kita segera pulang, jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Ya. Ya. Karena yang nyunguk enggak berhenti-berhenti datang, terus datang lagi, kasihan dia. Ya. Kita lihat kalau dia sudah matanya sudah tidur-tidur, ya sudah, kita segera pamit. Ya. Jangan, bangun, sudah tidur dibangunkan, kasihan. Ya. Kasihan. Kali-kali kalau kita lihat dia sudah mulai agak ingin istirahat, segera kita pergi, kemudian kita tinggalkan dia. Kemudian hak yang terakhir, yang keenam, kata Rasulullah SAW, wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal dunia, maka layatlah jenazahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah terhormat. Dia memiliki kehormatan tatkala hidup maupun sudah meninggal dunia, ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah melihat Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ma a'zamaki, sungguh agung engkau wahai Ka'bah, wa ma a'zama hurmataki, dan betapa agung kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walil mu'min indallahi a'zamu darajatan minki, a'zamu hurmatan minki, dan sungguhnya orang mukmin itu kehormatannya lebih tinggi daripada engkau wahai Ka'bah. Ya. Oleh karena di antara bentuk kehormatan seorang mukmin, di antara bentuk penghormatan Allah terhadap seorang mukmin, ya, menunjukkan kehormatan yang besar, Allah berikan pahala bagi orang yang menyolatkannya. Pahala yang besar. Allah berikan pahala bagi orang yang menguburkannya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah, melayat jenazah, sampai menyolatkannya, bagi dia pahala qirat. Wa man syahida hatta tudfan, kemudian dia menghadiri jenazah, sampai dikuburkan jenazah tersebut, kana lahu qiratani, maka dia dua qirat. Qila wa mal qiratan, ada yang bertanya, Rasulullah, apa itu dua qirat? Kata Rasulullah SAW, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, asgharuhuma mithlu Uhudin. Dua qirat, dua gunung yang besar, gunung yang paling kecil di antara keduanya seperti gunung Uhud, ya. Jadi kalau Anda salat jenazah, Anda dapat pahala seperti gunung Uhud, ya. Pahalanya besar. Apalagi sampai Anda menguburkannya, dapat pahala seperti dua gunung yang besar. Ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap seorang yang meninggal dunia. Orang yang menyolatkan dapat pahala karena kehormatan mayat muslim ini atau jenazah mukmin ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dengan melayat jenazah, ya, sampai ke kuburan, ini faedah juga bagi kita. Kita mengingat kematian, ya. Kita tahu saudara-saudara kita, teman kita tahu-tahu meninggal dunia. Kita tahu bahwa kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan karena sungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Bahkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, kalau bisa seorang menjenguk orang yang sakaratul maut, itu lebih baik lagi. Hanya saja sunnah datang dalam menjenguk kuburan karena itu yang mudah dilakukan. Tidak mudah kita mencari orang yang sakaratul maut. Tapi kalau Anda ada kesempatan untuk menjenguk orang yang sakaratul maut, itu lebih mengena. Agar Anda ingat bahwasanya Anda juga akan mengalami hari-hari seperti ini. Waktu-waktu yang genting seperti ini. Hari-hari yang merupakan keputusan. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Agar kita tidak, jangan terpedaya dengan kesehatan kita, dengan masa muda kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari pembahasan hadis yang pertama ini, ya, saya ingatkan, Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hak ini tidak berlaku terhadap non muslim. Hukum asal hak ini tidak berlaku pada non muslim. Tidak dikatakan sunnah menjenguk orang kafir sakit. Tidak dikatakan sunnah, tidak dianjurkan, tidak dikatakan sunnah memberi salam kepada orang kafir. Tidak dikatakan sunnah ada orang kafir minta nasihat, kita nasihati. Tidak, ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Tetapi, ya, jika seorang melakukan hak-hak tersebut, ya, maslahatnya, kata para ulama, tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-muslim alal muslim, muslim kepada muslim yang lainnya. Bahkan dalam sebagian hadis nanti akan kita sebutkan, tidak boleh seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir, tidak boleh. Oleh karena itu di sini kita tahu, misalnya, ustaz, kalau ada orang sakit, seorang kafir sakit, tetangga sakit, apakah kita boleh menjenguknya? Jawabannya boleh, namun tidak ada sunnahnya. Artinya kalau Anda menjenguk, ada maslahatnya, silakan. Contohnya untuk menjelaskan bagaimana indahnya Islam, dalam rangka untuk berdakwah, enggak apa-apa. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Anas bin Malik bercerita, "Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada seorang pemuda Yahudi dahulunya membantu Nabi, pernah bekerja membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaridha, pemuda ini kemudian sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Rasulullah SAW pun datang menjenguk pemuda Yahudi ini. Dalam rangka apa? Rasulullah SAW ingin mendakwahi dia. Faqa'ada inda ra'sihi. Maka dia pun duduk di sisi kepala pemuda tadi. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Orang ini tahu betul siapa Rasulullah. Dia pernah bekerja jadi bersama Nabi. Dan dia tahu bagaimana akhlak Nabi. Maka dia tidak tolak. Ini ajakan yang bagus. Dia tahu benar siapa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Fanadara ila abihi. Ternyata bapaknya ada di situ. Jadi enggak enak sama bapaknya. Maka dilihat kepada bapaknya. Dia bertanya, saya masuk Islam atau tidak? Maka bapaknya berkata, Ati' Abul Qasim, taatlah engkau kepada Muhammad. Abul Qasim maksudnya Rasulullah SAW. Maka fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam sebelum meninggal dunia. Masuk Islam. Maka Rasulullah SAW, fa'harajan Nabi SAW, Rasulullah SAW keluar, wahuwa yaqul, kemudian Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Jahannam. Jadi Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi dalam rangka untuk apa? Berdakwah. Jadi Anda tidak mengapa ada orang sakit yang datangi, tunjukkan akhlak yang Islam. Akhlak yang Islam, antum tunjukkan kepada dia agar dia tertarik dengan Islam, ya, agar dia tertarik dengan Islam. Jadi ada, kalau ada maslahatnya tidak mengapa, terutama masalah tersebut dengan berkaitan dengan masalah dakwah. Demikian juga Nabi SAW pernah menjenguk pamannya Abu Talib, waktu pamannya dalam kondisi sakaratul maut. Pamannya banyak jasanya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Rasulullah SAW berkata, Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Ternyata bukan cuma Nabi yang menjenguk pamannya. Abu Jahal juga sedang menjenguk orang sakit. Abu Jahal juga sedang menjenguk siapa? Abu Talib. Maka Abu Jahal berkata, dia memprovokasi Abu Talib, dia berkata, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah SAW ulangi lagi, dia ingin dakwahi pamannya. Ya ammi la ilaha kull la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Kau begitu banyak jasamu, ucapkanlah kalimat ini, aku akan bela engkau. Abu Jahal ulangi lagi, Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menjenguk orang sakit kafir boleh kalau ada maslahatnya. Ustaz, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Bolehkah kita melihat jenazahnya? Kata para ulama tidak boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dalam masalah jenazah. Kenapa? Sudah terlambat. Apa faedahnya ente jenguk jenazah sudah meninggal? Sudah terlambat. Ente menjenguk apa faedahnya? Ya. Ente menjenguk apa faedahnya? Karena terlambat. Berbeda kalau dia masih hidup, bisa ente dakwahi. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada kehormatan bagi jenazah tersebut, dia akan masuk neraka jahanam. Kau ingin mengantarkan dia ke neraka jahanam? Ya, ingin berbela sungkawa atas orang masuk neraka jahanam? Tidak. Ya. Tidak. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Oleh karenanya dalam hadis, ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik, datanglah Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya sendiri? Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka Syekh Ad-Dhal qad mat." Kata Ali, "Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat itu sudah mati." Bayangkan. Dia bilang pamanmu yang tua yang sesat itu sudah apa? Mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fawarih." Pergilah engkau, kuburkanlah bapakmu. Kuburkanlah bapakmu, Pak. Kuburkanlah pamanku. Ya. Kata Ali dalam riwayat, la uwarihi, saya tidak akan menguburkan bapakku. Innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi musyrik. Saya enggak mau kuburin, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, idhab fawari, pergilah. dan kuburkanlah dia. Fantolaktu fawaraituhu. Saya pun pergi karena tidak ada yang menguburkan bapaknya, maka Ali sendiri yang menguburkan apa? Bapaknya. Ini dalil bahwasanya Ali tidak mau jenguk bapaknya, bahkan tidak mau kuburkan apa? Bapaknya. Tapi Rasulullah SAW tetap suruh karena menyuruh karena tidak ada yang menguburkannya. Oleh karena Rasulullah mengatakan tidak ada melayat kepada orang kafir karena sudah terlambat, tidak ada faedahnya. Namun para ulama berkata, kalau dikhawatirkan ada kemudharatan kita tidak melayat, ada kemudharatan, maka tidak mengapa kita melayat. Dalam rangka untuk menolak apa? Kemudharatan. Karena hukum asalnya orang ini mati dalam kondisi musyrik, tidak ada kehormatan bagi orang yang meninggal dalam kondisi kafir kepada Allah dan Rasulnya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari hadis yang pertama. Insyaallah ya, kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi ya, masih banyak hadis-hadisnya. Semoga amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah, mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإلى الأرض كيف سطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
8: من عبد غير الله فقد خان الله.
7: نعم.
8: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
7: نعم بارك الله فيكم.
9: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
10: Was'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
10: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
10: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
10: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja
2: Lidzakirina wadzakirat
3: Idha'atul Qur'anil Karim.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayatun min al-Quran.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
7: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
10: فقرأوا ما تيسر من القرآن

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung

0: kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكو رضا الله سبغي ربكو Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Quran.
3: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
6: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
1: Ayah.

0: صوب الصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: bilhaqqi wa tawasaw bissabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan, dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ya'ti qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita nak musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mukmin, saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man la khaba'ad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami hadirkan kajian bersama Ustaz Mubarak Pemualim Al-Simahai dari bab keikhlasan bagian yang keempat dari bagian pembahasan kitab Minnah Alim Ar-Raghib. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana asli kitab ini ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, kemudian dikeluarkan hadis-hadis dhaifnya oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, sehingga yang beliau nulis hanya hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Kemudian hadis-hadis ini sebetulnya banyak fawaidnya, banyak manfaatnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami untuk merangkum fawaid-fawaid, ya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut, yang juga hadis-hadis itu kami memilihnya karena melihat ada beberapa hadis yang dalam satu bab yang berulang-ulang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang dari buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 15. Sedangkan dalam hadis pilihan ini, itu hadis yang ke-11. Qala al-Mundhir rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak melihat pada wajah-wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Kemudian beliau, Nabi SAW, ketika menyebut, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, beliau memberikan isyarat dengan jari-jemarinya, yaitu di atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri hamba-hambanya. Dan sebelum itu kita ingin mengenal siapa Abu Hurairah, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yaitu dari kabilah Daus. Al-Imamul Faqih Al-Mujtahid. Beliau seorang imam, seorang yang paham betul dengan agama Allah, dan seorang yang mujtahid. Al-Hafidh, dan beliau adalah orang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Ad-Daus Al-Yamani, yang asalnya adalah dari Yaman. Kata Az-Zahabi, Sayyidul Hufadzil Athbat. Beliau adalah penghulunya orang-orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, yang mereka dipercaya karena kejujuran mereka. Nah, imamnya adalah, penghulunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam At-Tabrani rahimahullah wa ummuhu radhiyallahu anha hiya Maimunah ibnu Sabih. Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bernama Maimunah binti Sabih. Ini menurut Imam At-Tabrani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hamala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ilman katsiran. Beliau menerima, membawa, mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang luar biasa banyaknya. Ya. 'Ilman katsiran thayyiban mubarakan fi. Ilmu yang banyak, ilmu yang baik, dan yang penuh dengan keberkahan. Karena yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ilmu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Adz-Dzahabi rahimahullah, lam yulhaq bi kathratihi. Tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dalam banyaknya hadis atau ilmu. Ya, banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu an. Kana maqdamuhu wa islamuhu fi awal sanati 70. Beliau datang ke Madinah dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Am Khaybar, yaitu tahun ketika ditaklukkannya kota Khaybar, benteng Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi yang berada di utara kota Madinah. Ya. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, aslama Abu Hurairah ama Khaybar. Kata Imam Ibn Abdul Barr, Abu Umar Ibn Abdul Barr, seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol, beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun penaklukan benteng Khaybar. Wa syahida ha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti bersama Rasulullah sallam ketika penaklukan Khaybar. Kemudian beliau meninggal radhiyallahu anhu ya, pada sebelum itu para ulama-ulama memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Shalih Az-Zayyad, kana Abu Hurairah min ahfadhis sahabah. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang sangat banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Abu Hurairah ahfadhu man rawal haditha fi dahrihi. Abu Hurairah adalah seorang yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW di masa beliau. Ya, di masa, di zamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah dalam usia 78 tahun radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah radhiyallahu an dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak melihat pada diri hamba-hambanya itu akan fisik mereka. Allah tidak melihat bentuk fisik mereka. Tinggi, pendek, kurus, gemuk, putih, hitam. Yaitu bukan hal yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Wala ila suwarihim, wala ila suwarikum. Dan Allah pun tidak melihat dari bentuk wajah-wajah kalian. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang ganteng, ada yang bagus, ada yang biasa, ya. Allah tidak melihat itu semuanya. Ya. Jadi bentuk-bentuk wajah manusia, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Wa ila wa a'malikum, dan Allah melihat pada amal-amal perbuatan kalian. Jadi yang menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah ya, bagaimana ketakwaannya dalam hatinya. Bagaimana imannya di dalam hatinya. Ya, jadi Allah melihat hati manusia. Nabi SAW kemudian menunjuki dada beliau. Dan Allah melihat pada jantung manusia. Itulah hati. Ya, karena disitulah munculnya niat, keikhlasan, kecintaan pada Allah, takut pada Allah, dan yang lainnya. Makanya para ulama salaf dahulu, sebagaimana pernah saya katakan, mereka sangat memperhatikan masalah amal-amal hati. Ya, karena semua tubuh kita ini memiliki amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Nah, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah pertama kali pada diri seorang hamba itu hatinya. Ya. Allah melihat hatinya. Allah tidak melihat bentuk fisiknya. Ya. Tapi Allah melihat hati manusia. Kemudian, juga amal-amal perbuatan mereka. Itu yang dipantau, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amal kita benar? sudah kita ikhlaskan kepada Allah? Apakah amal kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semua menjadi pantauan, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat pada itu. Makanya jangan gampangan masalah kaifiyah amal itu. Ya. Kalau niat, ya, itu tidak ada yang tahu. Niatnya dalam hati ketika seorang melakukan satu amal, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa cukup hanya niat? Sementara amal-amal perbuatan fisik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diperhatikan, tentu tidak demikian. Ya. Kalau urusan hati, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui tentang niat-niat masing-masing dalam beramal. Tapi juga yang dipantau adalah masalah a'malikum, amal-amal kalian. Kaifiyahnya seperti apa? Sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak? Ya. Kalau sesuai, alhamdulillah. Berarti telah terjadi dua perpaduan yang menjadikan amal seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan prakteknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat sekarang ini. Dan tersebar di mana-mana. Di medsos. Bagaimana amalan-amalan orang-orang yang hura-huraan. Dalam beribadah pada Allah di masjid. Lompat-lompat, muter-muter, rokes. Ya. Ini menunjukkan penyimpangan dari kaifiyah amalnya Rasulullah SAW. Apa Nabi SAW dulu pernah lompat-lompat di masjid? Muter-muter di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian kita melihat orang-orang itu a'udzubillah, ya, mohon perlindungan pada Allah. Ya. Dari perbuatan-perbuatan mereka. Yang bergoyang-goyang melompat-lompat muter-muter di masjid. Kemudian mereka mengatakan itu ada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucap kedustaan-kedustaan mereka. Keluar dari mulut-mulut mereka yang mereka mengatakan bahwasanya itu adalah ibadah. Itu adalah Islam, itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua itu dusta. Ar-Rasul alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan demikian kepada umatnya. Ya. Nah, maka dari itu hati-hati. Ya. Tata cara kita beramal, tata cara kita beribadah pada Allah Ta'ala pun menjadi hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada ketentuan-ketentuan dalam agama ini tentang ibadah itu. Ya. Tata caranya, bilangannya, ya. Waktunya, ukurannya, ya. Semua disebutkan oleh para ulama. Ibadah ini bukan semau kita. Tetapi dia adalah contoh teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan propaganda-propaganda batil. Ya. Yang menunjukkan seakan-akan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Padahal itu adalah hura-huraan. Ya. Joget, goyang di masjid. Ya, ini sebagian masjid-masjid. Na'udzubillah. Semoga kita istiqamah. Ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala dua hal. Hati yaitu niat kita, keikhlasan kita pada Allah dalam beramal. Dan kedua adalah bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita beramal. Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Apakah sesuai atau tidak. Makanya kata Nabi SAW. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawraddud. Barang siapa mengerjakan satu amal. Yang amal itu bukanlah seperintah kami. Bukan tuntunan kami. Bukan cara kami. Maka amalnya tertolak. Walaupun orang yang mengamalkannya menganggap. Atau meyakini. Bahwa amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tetapi anggapan itu tertolak. Oleh hadis Nabi SAW. yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Pada siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyia-nyiakan waktu kita, umur kita, ya, untuk melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita jangan mau ya dibohongi, ditipu ya oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Kemudian mereka membenarkan apa yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bagian dari agama sesuatu yang bukan dari agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu. Kita hidup di zaman banyak komunikasinya. Banyak cara-cara untuk kita mendapatkan kebenaran. Maka jangan mau tertipu. Ya, ikutilah kebenaran. Dan alhamdulillah banyak media-media sosial yang mengajarkan al-haq dan kebenaran, mengajarkan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bisa melihat adapun propaganda-propaganda batil itu semua hanya sementara. Ya. Tidak akan kekal. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis yang baru kita dengar ini menjelaskan pada kita atau memberikan pelajaran tentang at-targhib fi muraqabatillah. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk selalu tathir al-qalb, membersihkan hati kita, niat-niat kita. Ya, jadi semua hal-hal yang akan